0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini Kamis 17 September 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda hari ini Rekan Jati. Dan ya, masih kita temani tentunya dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap menjadi teman Anda di pagi hari ini. Informasi kita awali Rekan Jati dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP yang memusnahkan 1.075 kg pakan dan obat ikan ilegal serta 15 set alat tangkap yang dinilai merusak lingkungan. Pemusnahan tersebut dilakukan di PSDKP Lampulo Banda Aceh pada Rabu kemarin 16 September 2026. Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono mengatakan, barang-barang tersebut merupakan hasil pengawasan yang dilakukan melalui patroli laut dan pengawasan terhadap unit usaha budidaya di wilayah kerja pangkalan PSDKP Lampulo. Darkan Jati Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Sahono Budianto mengatakan, selain pemusnahan, 4 unit kompresor yang merupakan alat bantu penangkapan ikan dilarang diserahkan kepada SMK Negeri 4 Banda Aceh, SMK Negeri 1 Calang Aceh Jaya, dan SMK Negeri 1 Sama 3 Aceh Barat. Dan Rekan Jati, keempat unit kompresor ini diharapkan bisa mendukung proses pembelajaran praktikum di SMK, terutama di bidang teknik mesin dan juga otomotif. Dan menurut Sahono, pemusnahan pakan dan obat ikan ilegal, mini trawl, serta alat setrum ikan dan penyerahan kompresor merupakan bagian dari penanganan barang hasil pengawasan oleh Badan Pengawas Perikanan. Dan ditegaskan Rekan Jati, barang-barang tersebut bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan. Barang-barang tersebut dalam konteks ini merupakan barang hasil pengawasan yang diperoleh antara lain dari penyerahan secara sukarela oleh masyarakat atau hasil temuan.

ramuan yang tidak diketahui pemiliknya. Sementara itu, rekan jati Kepala Pangkalan PSDKP Lempuluh, Abdul Kudus, mengatakan pemusnahan juga dilakukan secara bersamaan di Satuan PSDKP Padang, Sumatera Barat, di mana menurutnya sebagian barang berupa obat ikan berbentuk cair dimusnahkan di Padang dengan mempertimbangkan faktor keamanan.

Darangan Jati, diketahui penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan telah diatur dalam Peraturan Menteri dan Kelautan dan Perikanan dan juga Darangan Jati. Sementara penggunaan pakan dan obat ikan diatur untuk menjamin mutu serta keamanan produk hasil budidaya. Ketentuannya antara lain tertuang dalam Permen KP nomor 22 tahun 2024 tentang cara pembesaran ikan yang baik.

Ya, rekan jati Wakil Gubernur Aceh Fadlullah menyampaikan sejumlah isu strategis pertanahan yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah pusat dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 DPR RI pada Selasa 15 September lalu. Rapat tersebut membahas sejumlah agenda terkait pertanahan dan pengelolaan aset daerah, termasuk evaluasi pengelolaan barang milik daerah atau BMD, dan aset badan usaha milik daerah atau BUMD. Peran pemerintah daerah dalam gugus tugas reforma agraria, lahan sawah yang dilindungi, serta sejumlah persoalan pertanahan di daerah. Dan dalam forum tersebut, disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh bahwa 6 isu strategis yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian secara terkoordinasi antara pemerintah Aceh dan juga pemerintah pusat. Dan salah satu isu yang disampaikan adalah terkait tanah Belang Padang, di mana pemerintah Aceh mengharapkan adanya kepastian mengenai status dan pemanfaatan tanah tersebut, mengingat Belang Padang memiliki nilai historis dan juga strategis bagi Aceh. Selain itu, rekan jati Fadlullah menyampaikan kebutuhan penyediaan lahan untuk mempercepat pembangunan hunian tetap, khususnya di Aceh Tamiang, di mana menurutnya ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan huntap bagi masyarakat. Dan dalam hal ini, pemerintah Aceh juga mendorong penyediaan lahan mulai skema pelepasan hak guna usaha atau HGU dan berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat proses legalitas serta penyediaan lahan tersebut. Darangan Jati Wakil Gubernur Aceh juga mengangkat persoalan tumpang tindih pemanfaatan aset daerah yang status dan penggunaannya belum sepenuhnya sinkron. Salah satu aset yang disampaikan dalam forum tersebut adalah Anjong Mon Mata, dan rekan jati diharapkan bisa dilakukan verifikasi dan penegasan status secara bersama agar aset dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Fadlullah juga turut menyampaikan persoalan implementasi kebijakan pertanahan yang berkaitan dengan kekhususan Aceh, di mana ia menjelaskan terdapat sejumlah kebijakan pertanahan yang ditetapkan berdasarkan kekhususan Aceh, namun dalam implementasinya belum sepenuhnya mendapatkan kesesuaian di tingkat pemerintah pusat. Dan persoalan lain yang disampaikan rekan jati adalah penyediaan lahan reintegrasi bagi mantan kombatan dan korban konflik, di mana Fadlullah menyatakan pemerintah Aceh terus mendorong penyediaan lahan tersebut sebagai bagian dari pemenuhan amanat perdamaian Aceh sebagaimana tertuang dalam MOU Helsinki. Dan juga rekan jati disampaikan juga persoalan keberadaan masyarakat di kawasan hutan atau Taman Nasional Gunung Loser, khususnya di Gayolus dan Aceh Tenggara, di mana ia menyebut masih terdapat 7 desa yang berada di dalam kawasan hutan, sementara masyarakat telah bermukim dan menjalankan aktivitas kehidupan di wilayah tersebut. Pemerintah Aceh mengharapkan persoalan ini dapat diverifikasi secara bersama, baik dari aspek historis maupun spasial, sehingga solusi yang dihasilkan nantinya dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tanpa mengabaikan fungsi konservasi dan juga kelestarian hutan. Dan melalui penyampaian berbagai persoalan tersebut, rekan jati, pemerintah Aceh berharap penyelesaian isu pertanahan di Aceh dapat dilakukan melalui koordinasi dan juga sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dan Wakil Gubernur Aceh juga menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan, kejelasan kewenangan, kepastian hukum, serta verifikasi bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan juga pembangunan Aceh.

0: manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inilah 103,6.

Ya, Rekan Jati Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mu'alim meminta warga mewaspadai potensi bencana saat hujan deras, di mana saat ini wilayah tengah Aceh mulai kembali dilanda banjir dan juga longsor. Dan juru bicara Pemprov Aceh yaitu Nurlis Effendi mengatakan bahwa Gubernur meminta seluruh pihak agar waspada akan potensi bencana karena musim hujan telah tiba Rekan Jati, di mana bencana hidrometeorologi setahun lalu membuat tanah di kawasan bencana belum kokoh dan masih labil. Dan bencana banjir dan longsor mulai kembali melanda Aceh dalam beberapa hari terakhir Rekan Jati, di mana wilayah yang terdampak antara lain berada di dataran tinggi Aceh yaitu Gayolues, Aceh Tengah dan Aceh Tenggara. Dan Nurlis mengatakan Badan Penanggulangan Bencana Aceh mencatat Gayolues pada Minggu 13 September siang. Berikutnya tanah longsor terjadi di Kecamatan Putri Betung. Longsor menyebabkan ruas jalan Blangkejeren Kota Cane tidak dapat dilalui. Kemudian banjir juga terjadi di Aceh Tenggara pada Minggu 13 September malam, di mana ada 11 desa yang terdampak banjir di 5 kecamatan. Dan banjir menyebabkan rumah warga terendam lumpur, tanggul jebol, serta akses jalan yang terganggu. Dan longsor juga terjadi di Aceh Tengah Rekan Jati pada Senin 14 September dini hari, di mana longsor terjadi di 4 kecamatan. Dan bencana ini menyebabkan 13 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia, dan seluruh korban luka dirawat di RSUD Datu Beru. Dan Rekan Jati Nurlis menyebutkan Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengingatkan Aceh, di mana Aceh berada dalam status waspada hujan sedang lebat mulai September sejak dini. Sementara itu Rekan Jati, hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya menyebabkan banjir di sejumlah lokasi yang tersebar di 5 kecamatan pada Rabu kemarin 16 September 2026. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten atau BPBK Abdiah, yaitu Muksin menyebutkan, 5 kecamatan yang terdampak yakni Jempah, Blang Pidi, Kuta Bate, Tangan-Tangan, dan Mangkeng. Di Kecamatan Blang Pidi, banjir dilaporkan merendam badan jalan lintas nasional, tepatnya di kawasan Aluma Gota, di mana kondisi tersebut menyebabkan akses jalan terdampak genangan air. Sementara itu Rekan Jati di Kecamatan Jempa, tepatnya di kawasan Alu Selaseh, aliran air dilaporkan terkembali aliran air. Untuk wilayah Blang Pidi, tepatnya di Aluma Gota, jalan lintas nasional terendam banjir, kemudian BPBK Abdia masih melakukan pemantauan dan juga pengecekan terhadap kondisi di wilayah lainnya untuk memastikan terdampak banjir akibat hujan lebat tersebut.

Ya, selamat pagi rekan Jati. Selamat memulai aktivitas Anda hari ini. Sudah memasuki hari Kamis ya. Dan gak kerasa mungkin kita juga udah mulai masuk di melewati pertengahan bulan. Semoga nih kita masih tetap punya semangat untuk menjalani setiap harinya dengan segala rutinitas. Dan masih kita temani terus, tenang aja, dengan berbagai informasi dan juga deretan nomor bagus. Dan tadi kita udah dengar satu lagu ya dari Coklat yang judulnya Bendera. Semoga bisa membangkitkan semangat bagi Anda yang mungkin lagi ya lagi berusaha untuk bisa bersemangat hari ini, untuk bisa on fire ya di hari Kamis 17 September 2026 ini.

Nah, rekan jati, informasi kita selanjutnya datang dari Presiden RI Prabowo Subianto yang menginstruksikan penindakan tegas terhadap korporasi yang terbukti menjadi pelaku kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah provinsi di Indonesia. Bukan hanya pencabutan izin, Prabowo secara tegas meminta agar unsur pidana terhadap korporasi itu tetap diproses hukum. Dan juga rekan jati, menurut Prabowo, pencabutan izin korporasi harus segera dilakukan jika ada korporasi yang terbukti menyebabkan karhutla. Dan juga ditegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran yang telah terbukti. Dan lebih lanjut, rekan jati, Prabowo juga memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan seluruh jajaran dalam mendalami dugaan pelanggaran terkait karhutla. Menurutnya, penyidikan menyeluruh diperlukan untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran bisa mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Dan di rapat yang sama, rekan jati, Prabowo juga meminta seluruh jajaran pemerintah mempertahankan stamina selama penanganan karhutla, di mana berdasarkan laporan yang diterima, potensi karhutla masih cukup rawan dalam 1,5 bulan ke depan, sehingga semua pihak harus tetap meningkatkan kesiapsiagaan. Dan rekan jati, ia juga berharap ada persiapan yang lebih masif lagi sehingga pencegahan dan penanganan karhutla masih pada masa mendatang berlangsung semakin cepat, terpadu, dan juga efektif. Beralih ke informasi lainnya, rekan jati, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mengeluarkan peringatan potensi gelombang tinggi serta hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang di sejumlah wilayah Aceh. Peringatan gelombang tinggi berlaku pada 16 hingga 19 September 2026, sementara peringatan cuaca berlaku pada 16 sampai 18 September 2026. Perakirawan cuaca BMKG, Angga Dirta, mengatakan gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Pidi Jaya Aceh Besar, perairan Aceh Utara Aceh Timur, serta perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Sementara gelombang lebih tinggi dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melaboh, dan perairan Selatan Simelu. Dan juga rekan jati, dijelaskan kondisi gelombang tersebut dipengaruhi aktifnya gelombang ekuatorial Rossby dan gelombang Kevin serta adanya daerah belokan angin konvergensi yang mendukung aktivitas konvektif di wilayah Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Ada kebaikan dalam bekerja, ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: 103,6 Jati FM.

militer untuk membantu Arab Saudi menghadapi serangan Houthi. Dan sebagaimana dilansir dari The Guardian, pada Rabu 16 September, Houthi menjanjikan kepada pemerintah Amerika Serikat bahwa pelayaran Amerika Serikat dan internasional tidak akan terdampak di Laut Merah. Hanya kapal yang terkait dengan Arab Saudi yang akan menjadi sasaran karena blokade yang diberlakukan Riyadh kepada Yaman. Kelompok bersenjata yang didukung Iran ini juga meyakinkan pihak Amerika Serikat bahwa kesepakatan gencatan senjata dengan Arab Saudi yang dicapai pada 2025 lalu masih berlaku. Wakil Presiden Amerika Serikat yaitu J.D. Vance pada Senin 14 September mengkonfirmasi bahwa Washington melakukan kontak langsung dengan Houthi. Pertemuan tersebut terjadi ketika Houthi melakukan ofensif di sepanjang pesisir barat Yaman, di mana dalam serangan pekan lalu, Houthi merebut wilayah di Yaman bagian barat di sepanjang pantai Laut Merah. Dan rekan JT Trump mengecam serangan Houthi karena dinilai mengancam kebebasan navigasi di Selat Bab el Mandeb. Namun Amerika Serikat sejauh ini menolak memberikan respon militer untuk membantu Riyadh. Dan rekan JT, Amerika Serikat saat ini juga tengah masih berperang dengan Iran yang menguras stok persenjataan Washington. Dan rekan JT, Arab Saudi pada Selasa kemarin 15 September mengklaim Houthi meluncurkan drone menuju kota Mekah, di mana juru bicara pasukan koalisi pimpinan Saudi di Yaman, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki menyatakan bahwa drone tersebut memasuki wilayah udara terlarang di dekat Mekah dan berhasil dicegat pasukan pertahanan sekitar pukul 18.50 menit waktu setempat. Dan rekan JT, Saudi menyatakan serangan terhadap Mekah merupakan garis merah. Dan Perdana

Benarkah JT Houthi kemudian mengklaim telah menembak jatuh pesawat Arab Saudi F-15 di dekat Marib, di mana kelompok tersebut juga mengklaim menyerang fasilitas Aramco di kota pelabuhan Yanbu di pesisir Laut Merah. Namun juru bicara Milton Houthi tidak memberikan bukti pendukung atas klaim tersebut, di mana kepala tim perunding Houthi, Muhammad Abdul Salam, mengatakan klaim mengenai jatuhnya pesawat tersebut merupakan peringatan kepada negara-negara barat agar tidak mempercayai propaganda Arab Saudi. Anggota Biro Politik Houthi yaitu Muhammad Al-Farah mengatakan Arab Saudi sedang menghadapi masalah serius di Yaman dan mencari dukungan dari sejumlah negara untuk menghadapi kelompok tersebut. Dan di tengah konflik tersebut, rekan JT, pejabat Israel membocorkan rincian pertemuan rahasia para komandan militer Amerika Serikat, Israel, dan sejumlah negara Arab di Jerman pada pekan lalu. Menurut laporan jurnalis Axios Barrett Rafit, di mana pertemuan tertutup itu diselenggarakan oleh Kepala Komando Pusat Amerika Serikat, Laksamana Brad Cooper. Dengan mengutip dua pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya, Rafit melaporkan bahwa pertemuan tersebut dihadiri kepala staf militer Israel, Qatar, Yordania, dan juga Mesir. Dan rekan JT, pertemuan tersebut menjadi pertemuan pertama dalam format sejak Amerika Serikat dan Israel berperang dengan Iran lebih dari 6 bulan lalu. Dan juga rekan JT, Israel yang sebelumnya menjadi sasaran Houthi kini menawarkan untuk melakukan intervensi di Yaman guna membantu Arab Saudi. Dan rekan JT, kami akan kembali lagi menemani Anda tentunya dengan kumpulan informasi dan juga deretan nomor bagus lainnya. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6

Ya, rekan jati Basarnas menyiapkan operasi salvage KM Virgo Transport 8 dengan melibatkan tim ahli dari Hong Kong, Amerika Serikat, dan Indonesia untuk membantu pencarian korban di Laut Jawa. Dan KM Virgo terbalik di Pulau Jawa pada Minggu 13 September 2026 sekitar pukul 2 WITA ketika menempuh perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan para ahli akan lebih dahulu memeriksa kondisi kapal, di mana hal tersebut diperlukan untuk menentukan metode penanganan serta kebutuhan peralatan yang diperlukan dalam operasi salvage. Dari Gajati, tim ahli yang sudah berada di lokasi akan mendapatkan tambahan personel pada hari ini, Kamis 17 September 2026. Setelah seluruh tim lengkap, mereka akan melakukan observasi dari udara untuk melihat kondisi kapal. Dan juga rekan jati untuk pengamatan, tim akan kembali ke Banjarmasin untuk mengikuti rapat koordinasi. Hasil asesmen akan menjadi dasar untuk menentukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama operasi. Peralatan pendukung nantinya dapat didatangkan dari Surabaya, sejumlah wilayah di Kalimantan ataupun daerah lain menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Dari Ganjati, Basarnas menyiapkan salvage sebagai opsi apabila pencarian bawah laut belum memungkinkan akibat kondisi cuaca. Salah satu metode yang disiapkan adalah menggunakan balon untuk membalikan posisi KM Virgo Transport 8 dengan posisi kapal yang sudah dibalik. Tim diharapkan dapat mengakses bagian dalam kapal untuk melakukan pencarian sekaligus mengevakuasi korban. Dari Ganjati, salvage tidak langsung dilakukan untuk menarik kapal, di mana menurut Syafi'i kapal baru akan dipindahkan setelah proses pencarian dan operasi SAR dinilai selesai. Penarikan kapal selanjutnya dilakukan untuk kebutuhan penyelidikan atau investigasi, di mana Syafi'i menjelaskan pelaksanaan salvage masih bergantung pada hasil pemeriksaan tim ahli terhadap kondisi kapal. Dari Ganjati, sebagai informasi, secara umum salvage digunakan untuk menangani kapal yang mengalami kecelakaan seperti kapal tenggelam, terbalik, kandas, ataupun mengalami kerusakan berat. Tahapannya dapat berupa pengamanan kapal, pembalikan posisi, membuka akses di bagian kapal, pencarian serta evakuasi korban, hingga memindahkan atau menarik kapal dari lokasi kecelakaan. KM Virgo Transport 8 sebelumnya membawa 243 orang dalam pelayaran dari Surabaya, Jawa Timur menuju Banjarmasin pada Sabtu 12 September 2026. Kapal kemudian dilaporkan menghadapi cuaca buruk dan hilang kontak rekan jati, di mana KM Virgo Transport 8 ditemukan dalam kondisi terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa pada Minggu 13 September pukul 2 pagi. Hingga Rabu 16 September pukul 22 WITA, Basarnas mencatat 114 korban telah ditemukan, sebanyak 108 orang selamat, sedangkan 6 lainnya meninggal dunia. Sedangkan kejati masih ada 129 orang yang belum ditemukan dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest KM Virgo Transport 8.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Inilah 103,6

Berlangsungnya operasi SAR hari ke-9 yang belum membuahkan hasil, dan Ketua Tim Trauma Healing Psikologi Polda Banten Ibtu Nur Hafid menjelaskan bahwa pendampingan ini bertujuan untuk mencegah munculnya trauma berat maupun gangguan kecemasan akut pada keluarga korban, meskipun kemungkinan terjadinya kondisi tersebut dinilai relatif kecil. Dan juga rekan Jati disampaikan langsung, dan juga dukungan emosional agar keluarga tidak menghadapi tekanan psikologi secara sendiri. Dan berdasarkan hasil asesmen sementara rekan Jati, kondisi psikologis keluarga korban masih berada pada tingkat stres sedang, namun kondisi tersebut belum memerlukan penanganan psikiatri maupun pemberian obat-obatan. Namun kondisi meski demikian, tim psikologi tetap melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan kondisi mental keluarga tidak memburuk selama proses pencarian berlangsung. Pendampingan ini dilakukan secara berkelanjutan, baik dari posko utama maupun melalui kunjungan langsung ke keluarga korban sejak hari kedua operasi SAR dimulai. Dan Polda Banten menegaskan rekan Jati bahwa layanan pendampingan psikososial tidak berhenti meskipun operasi SAR dinyatakan selesai. Program ini akan terus dilanjutkan dengan melibatkan jajaran Polres hingga fasilitas kesehatan di tingkat kecamatan. Dan di sisi lain, operasi SAR terhadap rombongan jurnalis dan kru KM Aparada 1 di perairan Selat Sunda masih belum membuahkan hasil hingga hari ke-9 pencarian. Operasi yang melibatkan area pencarian luas itu masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Pada hari ke-9, total area pencarian mencapai 3.439 nautical mile yang mencakup wilayah pesisir sekitar Gunung Anak Rakatau di Banten Lampung hingga Pulau Enggano di Bengkulu. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat mengatakan bahwa strategi pencarian akan terus dievaluasi untuk memaksimalkan upaya dalam masa pencarian operasi SAR yang dijadwalkan berakhir pada Kamis hari ini, 17 September 2026. Dan rekan Jati Al Amrat menyampaikan bahwa ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan masih tetap dengan harapan yang sama. Dan tentu rekan Jati yang mengharapkan semoga ada tanda-tanda korban untuk segera ditemukan. Dan seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, bahwa hari ini rekan Jati adalah hari terakhir dari operasi SAR untuk bisa menemukan para korban yang telah hilang dalam 9 hari ini.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, beralih ke informasi mancanegara, di mana kabut tebal menyelimuti kota Ho Chi Minh dan wilayah lain di Vietnam Selatan dalam beberapa hari terakhir. Mulai dari pagi hari hingga sore menjelang malam. Dan jika dilihat dari ketinggian Rekan Jati, sebagian besar kota Ho Chi Minh tampak kelabu dan juga suram dengan kabut pekat yang menutupi gedung-gedung tinggi serta kawasan permukiman. Dan di sepanjang jalan di tepi sungai Saigon dan juga kanal-kanal kota, kabut terasa sangat tebal hingga jarak pandang berkurang drastis. Kondisi yang berkepanjangan ini menyulitkan perjalanan dan juga memicu kekhawatiran masyarakat mengenai penurunan kualitas udara. Dan juga sebagian warga mempertanyakan apakah asap akibat kebakaran hutan di Indonesia terbawa angin hingga ke Vietnam dan berpotensi berdampak pada kesehatan. Dan Rekan Jati, Kepala Bagian Perakiran Cuaca di Pusat Hidrometeorologi Regional Wilayah Selatan, Ledin Kuet, mengatakan kabut yang mengurangi jarak pandang di kota Ho Chi Minh dan juga provinsi-provinsi selatan lainnya belakangan merupakan fenomena yang tidak biasa. Dan menurut Kuet, data meteorologi menunjukkan adanya tutupan awan rendah yang luas pada pagi hari yang berangsur berkurang menjelang tengah hari dan sore hari seiring meluasnya sistem tekanan tinggi subtropis ke arah barat. Hujan deras yang turun pada sore dan malam hari, namun kabut tetap bertahan. Dan jika Rekan Jati, kabut biasa umumnya terjadi saat kelembapan tinggi dan suhu rendah atau ketika udara dingin bergerak kuat ke arah selatan menuju wilayah yang memiliki masa udara hangat. Namun sistem cuaca yang mempengaruhi Vietnam Selatan dalam beberapa hari terakhir tidak sesuai dengan skenario tersebut, di mana Kuyet menyatakan diperlukan data pemantauan kualitas udara tambahan untuk menganalisis fenomena ini secara tepat. Dan terkait dengan spekulasi bahwa asap kebakaran hutan di Indonesia mungkin menjadi penyebabnya, Kuyet mengatakan belum ada cukup bukti untuk menarik kesimpulan tersebut. Kuyet juga memperingatkan akan adanya perubahan cuaca yang signifikan di Vietnam Selatan pada periode 17 hingga 21 September. Zona konvergensi antar tropis yang semakin aktif diperkirakan akan bergerak ke arah selatan melintasi wilayah tersebut, sementara angin monsun barat daya juga menguat. Dan kombinasi kondisi ini diprediksi akan mendatangkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat serta badai petir. Dan Rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Kamis 17 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Semoga informasi yang telah kami sampaikan bisa menjadi bekal dan juga menambah wawasan Anda di pagi hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayahnya harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.

0: bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Dan

Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore, atau hubungi kami.

0: di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, 103,6 Jati FM menemani Anda di pagi hari ini. Senang sekali rekan Jati, ada saya Kesi di zona sketsa keluarga ya, sampai di jam 12 siang saya temani Anda. Yang ini adalah nomor dari Elemen dengan

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM. Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jaca FM, The Heart of Banda Aceh. Satu nomor sudah hadir, kolaborasi dari pasangan suami istri rekan Jati ya. Ada Judika dan Duma Riris dengan Sampai Akhir. Komitmen yang sudah diucapkan itu sampai akhir hidup ini ya. Oke, sampai di jam 12 tentunya kita ada di zona sketsa keluarga, membangun negeri dari keluarga. Ada satu topik rekan Jati yang saya hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Ini seputar suami istri tentunya ya. Bagaimana sih kunci hubungan yang harmonis? Dan bagaimana cara membagi tugas rumah tangga secara adil untuk pasangan suami dan istri rekan Jati ya. Anda punya kiat-kiat, cara-cara tersendiri, nanti saya akan bagikan juga untuk Anda. Pastikan jangan kemana-mana ya, tetap terus konsen di 103,6 JTFM.

Ya, Rekan Jati balik lagi di zona sketsa keluarga ya. Dan tentunya pagi hari ini ada satu topik yang akan kita bahas, Rekan Jati ya. Bagaimana sih cara membagi tugas rumah tangga secara adil agar hubungan tetap harmonis, Rekan Jati? Karena yang namanya kerjaan rumah tangga itu gak pernah ada habisnya ya, Rekan Jati ya. Mulai dari apa nih, cucian yang numpuk, piring kotor, sampah gitu ya. Sampai memikirkan besok harus masak apa, Rekan Jati ya. Dan ternyata ini bebannya lumayan membuat pusing, Rekan Jati. Jadi memang antara pasangan suami istri itu harus ada pembagian tugas. Bahkan pembagian tugas ini juga melibatkan anak-anak, Rekan Jati. Dan ternyata menurut data Hilda Survey di tahun 2022 ya, istri itu meluangkan waktu sekitar 18,4 jam per minggu itu hanya ngurusin urusan domestik, Rekan Jati ya, urusan rumah tangga. Dan angka ini 50% lebih banyak dibandingkan suami, Rekan Jati, yang rata-rata hanya 12,8 jam per minggu. Bahkan waktu anak pertama lahir, beban pengasuhan untuk istri ini melonjak sampai 71%. Dan tugas rumah naik lagi jadi 63%. Belum lagi beban mentalnya, Rekan Jati ya. Beban untuk mikirin dan merencanakan kebutuhan rumah tangga yang memang 78% itu ditanggung oleh ibu. Gak heran, Rekan Jati ya, kalau ini rasanya seperti tidak adil dan sering memicu konflik dan kekecewaan dalam hubungan. Jadi biar nggak numpuk emosi, Rekan Jati, ada artikel nih dari Femela yang membagikan beberapa strategi efektif untuk membuat pembagian tugas lebih seimbang, Rekan Jati ya. Gimana caranya? Nanti akan saya bagikan kembali untuk Anda. Yang satu ini nomor spesial dari Raisa dengan Jatuh Hati. Tetap terus di 103,6 Jati FM ya.

0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Sketsa Keluarga.
3: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi, terus mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus? Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.

Sob Nomor sudah menemani kebersamaan kita. Rekan jati ada Rio Febrian dengan Aku Bertahan. Kadang-kadang rekan jati ya, bahkan itu sudah menjadi komitmen di dalam diri kita gitu ya, bahwa bertahan rekan jati karena memang sudah menjadi sesuatu yang dikomitkan dari awal gitu rekan jati ya. Tapi tetap, sekalipun itu sebuah komitmen, ada proses-proses, tahapan-tahapan yang harus dilalui. Bagaimana membangun hubungan yang harmonis rekan jati, membangun komunikasi yang baik dengan pasangan, termasuk bagaimana bisa membagi tugas rumah tangga rekan jati ya. Saya mau bagikan artikel dari Femela ya. Ada beberapa strategi efektif untuk membuat pembagian tugas rumah tangga ini lebih seimbang rekan jati ya. Apa-apa saja. Yang pertama adalah komunikasi terbuka dan bebas asumsi. Nah, maksudnya seperti apa rekan jati ya? Ini cari waktu yang tenang untuk ngobrolin harapan masing-masing. Jadi jangan berasumsi kalau pasangan otomatis paham apa yang kita rasakan. Kadang-kadang kita pakai asumsi rekan jati ya. Kita berharap, wah kalau kita gak ngomong pun sudah tahu gitu ya. Tapi sebenarnya jangan pakai asumsi dulu. Jadi harus cari waktu untuk ngobrol rekan jati, sehingga kita tahu sebenarnya apa yang dirasakan oleh pasangan dan sebenarnya apa yang kita maksud. Kemudian bikin daftar tugas rekan jati ya. Tulis semua tugas secara detail. Jadi buat tugas yang sama-sama gak disukai dan yang disukai juga seperti apa rekan jati, bebannya juga seperti apa gitu ya. Misalnya rekan jati antara nyapu atau cuci piring gitu ya, bisa dibuat semacam janjian untuk gantian setiap minggunya. Jadi setelah ada komunikasi, kemudian tidak berasumsi, kemudian bisa membuat daftar tugas rekan jati ya. Yang berikutnya adalah kerja sama tim. Jadi bukan sekedar bantu-bantu gitu ya. Tanamkan di pikiran kita kalau kita mengerjakan tugas rumah tangga itu demi kebaikan bersama. Jadi bukan cuma membantu pasangan rekan jati ya. Jadi bukan hanya sekedar bantu-bantu saja, nggak seperti itu rekan jati ya. Anda harus mengeluarkan inisiatif sendiri gitu ya, tanpa harus ditunggu, diminta atau diperintah gitu. Jadi memang ada kerjasama tim yang baik rekan jati ya. Oke, Serina dan Vidi Aldiano, saya hadirkan selanjutnya untuk Anda dengan Apakah Ku Jatuh Cinta.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Inspirasi sehat.
5: Ayahnya harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
6: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
7: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

pikir kan, jadi pasangan mungkin punya definisi yang berbeda mengenai standar bersih atau adil gitu ya. Ketika yang satu mengatakan bersih harus seperti ini, adil seperti ini, itu harus dikomunikasikan bersama-sama kan jadi ya. Penting untuk berkompromi dan mengkomunikasikan harapan secara jelas. Dan ada penelitian yang menunjukkan juga bahwa individu itu cenderung melebih-lebihkan kontribusi mereka sendiri dalam tugas kelompok gitu ya. Jadi dengan demikian jangan berasumsi bahwa pasangan Anda memiliki pandangan yang sama tentang pembagian tugas. Tetap ya, harus dikomunikasikan rekan jati.

dan perlu fleksibel dan menghargai usaha pasangan, rekan Jati ya. Jangan terlalu mengkritik cara pasangan mengerjakan tugas kalau hasilnya belum sempurna sesuai standar Anda gitu ya. Karena kalau Anda selalu mengkritiknya, mereka akan istilahnya kapok, rekan Jati, enggak mau lagi untuk ambil inisiatif. Jadi harus kita yang menyelesaikannya. Nah, jika ada tugas tertentu yang tidak disukai oleh kedua belah pihak, rekan Jati ya, dan kerap memicu konflik ya. Misalnya rekan Jati ya, kalau ada budget di rumah tangga untuk menyewa bantuan rumah tangga profesional, ini dapat menjadi solusi yang meringankan beban dan mengurangi ketegangan. Kalau enggak rekan Jati ya, enggak ada budget ke sana, ya memang harus dikomunikasikan secara baik-baik ya. Kemudian rekan Jati, perlu dihindari perilaku yang negatif ya. Misalnya jangan menunggu pasangan meminta bantuan baru Anda berinisiatif untuk membantu. Hindari mengkritik cara pasangan juga melakukan tugas, karena hal ini dapat membuat mereka akhirnya enggan lagi untuk membantu di kemudian hari. Jangan berasumsi bahwa pasangan mengetahui apa yang Anda rasakan atau pikirkan gitu ya. Tadi sudah saya kasih tahu juga di awal rekan Jati ya, hindari bersikap defensif ya, atau menuduh pasangan, apalagi kalau terlalu banyak ngomong rekan Jati ya. Tentu ini akan membuat mereka merasa naik emosi juga karena terlalu banyak hal-hal yang Anda minta. Jadi yang penting adalah kuncinya bersama-sama. Ya rekan Jati, ada konsekuensi juga dalam ketidakseimbangan peran dalam hubungan suami istri ini rekan Jati ya. Konsekuensinya seperti apa? Nanti akan saya bagikan kembali untuk Anda. Nomor-nomor pilihan juga masih terus menemani kebersamaan kita. Yang ini adalah Si dengan Aku Tersenyum Lagi. Saya berharap rekan Jati, Anda boleh tersenyum pagi hari ini dan melihat dan merasakan juga keceriaan di dalam diri Anda.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 Jati FM.
3: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Inilah 103,6 Jati FM.
0: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

akan jadi pembagian tugas rumah tangga yang tidak merata gitu ya, dapat menimbulkan hal-hal yang berdampak negatif tentunya ini kepada hubungan Anda sebagai suami dan istri, rekan jati ya. Ketidakseimbangan ini seringkali berujung pada konflik hubungan ya, ketidakpuasan yang mendalam dan dapat mempengaruhi hubungan antar pasangan. Beban mental yang tidak seimbang, terutama seringkali ditanggung oleh perempuan, rekan jati, dapat berdampak buruk pada kesehatan mental mereka. Lebih jauh lagi, penelitian yang dilakukan di Australia yang mengindikasikan bahwa baik persepsi keadilan maupun jumlah jam yang disumbangkan oleh laki-laki untuk pekerjaan rumah tangga ini merupakan prediktor penting dalam kasus perceraian ya. Jadi karena adanya ketidakseimbangan ini, rekan jati, bisa menjadi pemicu terjadinya perpisahan. Jadi ketidakseimbangan yang terus-menerus dan tidak terselesaikan ini dapat menumpuk rasa tidak puas dari waktu ke waktu, rekan jati ya. Akhirnya mengikis pondasi hubungan dengan mengatasi isu pembagian tugas rumah tangga secara proaktif dan melalui komunikasi yang efektif, pasangan dapat membangun hubungan yang lebih kuat lagi ya. Dan tentunya boleh terjalinnya hubungan yang harmonis, rekan jati ya. Yuk, Anda yakinkan diri Anda bahwa Anda bisa mengatasi konflik yang ada di rumah tangga berkaitan dengan tugas rumah tangga ini tadi, rekan jati ya.

0: 103,6 Jati FM.
1: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih terus dari 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, yang ini adalah nomor dari Jigostik featuring Lea Simanjuntak yang saya mau hadirkan ada untuk Anda. Judulnya Aku Datang Untukmu, Rekan Jati ya. Dan tentunya di sesi kedua untuk sketsa keluarga, saya masih punya topik seputar membangun hubungan yang harmonis seperti apa, Rekan Jati. Kuncinya adalah komunikasi ya. Tapi komunikasi yang seperti apa, nanti akan saya bagikan juga untuk Anda. Jangan kemana-mana ya.

0: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inilah 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.

kan. Jadi hubungan yang harmonis sangat dipengaruhi oleh keterbukaan dan saling pengertian antara pasangan ya. Ada yang disebut dengan komunikasi yang sehat, rekan Jati ya. Komunikasi yang sehat berarti Anda dan pasangan bisa saling menyampaikan perasaan, harapan, dan kekhawatiran tanpa takut dihakimi atau disalahpahami. Beberapa penyebab salah paham dalam hubungan biasanya karena asumsi, rekan Jati ya, kurang mendengarkan atau cara penyampaian yang kurang tepat. Nah, agar komunikasi dengan pasangan berjalan lebih lancar, ada beberapa tips yang bisa Anda coba, rekan Jati ya. Tipsnya apa-apa saja. Yang pertama adalah dengarkan pasangan dengan penuh perhatian ya. Jangan memotong pembicaraannya terlebih dahulu. Kemudian sampaikan perasaan dan pendapat dengan kata-kata yang jelas dan sopan, rekan Jati ya. Gunakan kalimat "saya merasa" daripada "kamu selalu" gitu ya. Kadang-kadang kita suka gitu ya, "saya rasa", "aku rasa" gitu ya. Daripada Anda katakan "kamu selalu", agar tidak terkesan menyalahkan, rekan Jati ya. Jadi diri kita dulu ya. Kemudian hindari membahas masalah saat sedang emosi atau lelah, rekan Jati. Ini penting ya. Kalau sedang emosi atau lelah itu baiknya dikasih waktu ya, jangan langsung dibahas. Kemudian berikan ruang dan waktu untuk pasangan menyampaikan apa yang ia rasakan. Selanjutnya validasi perasaan pasangan, rekan Jati ya. Misalnya dengan mengatakan "saya mengerti kamu merasa seperti ini" gitu ya. Jadi ada semacam empati gitu, rekan Jati. Memang empati ya, bahwa Anda mengerti ya, Anda merasa seperti ini. Dan jika terjadi salah paham, jangan ragu untuk mengklarifikasi maksud dan meminta penjelasan lebih lanjut, rekan Jati ya. Komunikasi dua arah yang terbuka dan jujur sangat penting untuk mencegah konflik yang berlarut-larut, rekan Jati ya. Jadi jangan menjadi semacam teka-teki yang sulit untuk dipahami dan harus dicari jawabannya. Tidak seperti itu, rekan Jati. Ada komunikasi yang dipahami oleh keduanya. Seperti di nomor yang satu ini, Raisa dengan "teka-teki".

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayahnya harus tahu tuh pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
2: 103,6 Jati FM.
3: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

masih terus dari 103,6 Jati FM, Dahatoh Banda Aceh. Nomor dari Bunga Citra Lestari, Terpanah Asmara. Menemani kita rekan Jati di 34 menit lepas dari pukul 11 ya. Selamat siang untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 Jati FM. Pagi menjelang siang ya. Dan kurang lebih 30 menitan lagi rekan Jati, kita akan masuk pukul 12 ya. Tentunya masih ada nomor-nomor pilihan dan program-program yang hadir dari 103,6 Jati FM. Nah, masih berbicara seputar membangun hubungan yang harmonis dengan pasangan rekan Jati ya. Termasuk berbagi tugas rumah tangga, kemudian juga komunikasi yang sehat itu seperti apa gitu ya. Nah, sekarang bagaimana jika komunikasi itu sudah memasuki yang namanya konflik rekan Jati ya. Apalagi konflik ini sudah berlarut-larut dengan pasangan gitu ya. Ada hal yang terkadang membuat sudah sampai berhari-hari gitu ya, komunikasinya masih belum lancar kan? Dan itu sering terjadi karena memang komunikasinya tidak sehat rekan Jati ya. Ketika sudah berlarut-larut ini memerlukan komunikasi yang jujur, penurunan emosi, serta fokus pada solusi bersama daripada saling menyalahkan. Nah, ada langkah-langkah praktis yang bisa diterapkan rekan Jati ya. Yang pertama adalah tenangkan diri dan pilih waktu yang tepat. Memang benar ya, jangan mencoba membahas masalah saat kedua belah pihak masih saling marah atau lelah. Kemudian sediakan juga waktu khusus rekan Jati ya. Sepakati waktu tenang untuk berbicara secara empat mata gitu ya, tanpa ada gangguan gitu ya. Jadi berdua dari hati ke hati. Dan selanjutnya gunakan komunikasi yang asertif dan e-statement. Maksudnya seperti ini rekan Jati ya. Tadi udah saya kasih tahu juga. Mulailah dengan kalimat aku merasa daripada kamu selalu, agar pasangan tidak merasa disudutkan atau langsung bersikap defensif gitu ya. Kadang-kadang kalau dikatakan kamu selalu, maka pasangan juga akan membangun benteng pertahanannya sendiri rekan Jati. Kemudian fokus

Ini adalah evaluasi. Gimana cara mengevaluasinya? Apa yang harus dilakukan? Nanti ya, akan saya bagikan ke Anda. Yang ini adalah nomor dari Rosa sekali ini saja. Rosa menyanyikan ulang, mengcover ulang nomor dari Glenn Fredly. Ini dia.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

menjelaskan. Jadi memang penting untuk mencari inti dari persoalan ya. Anda perlu mengevaluasi yang menjadi akar masalah, dan sering sekali inti dari persoalan itu yang belum nemu, rekan jati ya. Atau bahkan seringkali konflik berlarut-larut dan dipicu oleh miskomunikasi kecil yang diabaikan. Jadi perlu dicari sebenarnya apa akar masalah yang sebenarnya. Dan penting juga untuk kompromi dan solusi ya. Buat kesepakatan atau jalan tengah yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Jika konflik terasa terlalu berat, rekan jati, dan terlalu sulit juga untuk diselesaikan berdua ya, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog pernikahan atau konselor keluarga, rekan jati ya. Tentunya ini Anda bisa lakukan melalui rundingan di antara Anda berdua, rekan jati. Dengan demikian, Anda bisa menemukan solusi bersama yang tentunya akan memberi kebaikan kepada Anda dan juga kepada pasangan Anda. Yang ini adalah Club Project dengan Tak Bisa Kelain Hati. Jangan kemana-mana, rekan jati.

Club Project yang hadir dengan Tak Bisa Kelain Hati. Masih terus menemani kebersamaan kita Rekan Jati, dan tuntas sudah kebersamaan saya Kesi menemani Anda di zona sketsa keluarga ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 Jati FM. Semoga artikel tips yang saya hadirkan bermanfaat untuk Anda ya. Jangan lupa Rekan Jati, zona sketsa keluarga hadir di 103,6 Jati FM dari hari Senin sampai dengan hari Kamis ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, saya Kesi yang bertugas sign off dari 103,6 Jati FM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 CTFM.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM. Inilah 103,6 Jati FM.

0: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: 103,6 JTFM.
4: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
5: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
6: Inilah 103,6

Kumangung kaptanya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu?

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

Iya, Sirtul. Hei, Komandan Jati FM, Tarof Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana, Lembuy 57, Mibo Banda Aceh, Rekan Jati, Alhamdulillah, merupakan lain ngenaya pulau di zona Poh Cakra. Edisi Uro, Uro Puronyo, Uro Hameh, tanggal 17 September 2026, Puha Baronyo. Semoga Ban Bandung sehat ya, yang tengah dalam pemulihan tetap semangat. Be. Yang tengah bekerja, oke, belepeng. Bumdah rezeki ya. Yang tengah beristirahat, selamat beristirahat. Be. Lagi biasa, lagi kaim, sampo-po limang, luntuan pengen rekannya Tidipat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa, ya sambil lantar dengan lagu nah pembahasan ya. Semoga Buna Sabah Ilmi, Bejit ke Sabah Ilmi membuka zona Poh Cakra edisi kalinya. Cuba tak dengar lagu dari sonyo, cuba tak dengar be. Tetap konsen di tino di Sertuh Lekoma 6 Jati FM.

Iya, sertulah 0,6 Jati FM, Taruh Banda Aceh, Ruang Teman di Zona Pohcakra, Uro Hameh, 17 September 2026. Lagu penuh dari Abakar Air ya, Blow Happy. Topik urunya bersentuhan dengan happy. Punya Naya. Oke, siat be, lun pekunyo, lun jelaskan lewe. Jadi menurutnya tuh ya, jadi lebih dilenya lun nuk sapa dilen rekannya tuh yang manteng denger, kiwan manteng konsen kan? Oke ya. Semoga aktivitas urunya lancar yang dengan bekerja, semoga but leh ya sesuai lagi rencana. Yang tengah di perjalanan, oke, puha banyo yang tengah perjalanan, ho katruk ha, semoga bagah truh tujuan dan yang tengah santai, semoga santai membuat doni lega ya. Nah rekan nyati, tanyo tip uro pasti nemat HP kan ya. Iya, tapi nyo HP nyo berkaitan dengan HP apa kan? HP apa? HP ada apa ke? Kan HP itu ni kan? HP apa ke? Tak nak tu kaya. Pokoknya HP lah. Tiba-tiba yang bersentuhan dengan HP.

0: muncul dengan sebuah pesan yang panjang, sih kan? Dan kadang golem sempat dah baca, karena pesan lain lom. Tapi menarik rakan jati, nyaman di grup WA ternyata kan cuma suai sinyal ya yang lancar atau memori HP yang cuk sip ya. Oke, di sini ada seni di dalam ji ya. Seni kibanyo. Seni ketika getanyo berbagi si pepehai ya. Seni tak pilih pe yang layak tak kirim ba grup dan yang hana kalah penting yo kiban getanyo merespon pesan urang lain ya. Karena sebuah kalimat yang menurut tanyo biasa manteng ya, jadi terkadang urang lain dibaca dengan arti yang berbeda ya. Menancit bahwa teh sida urang berbagi cerita di grup WA mungkin gopnyan kon tengah gemita karu, mungkin gopnyan hanya pekun mehut didengar kan. Nah jadi di chat urohnyo ya jelang sepuh nyo tanyo ta pegah-pegah santai mantong ya. Pagi bancaranyo ta berbagi di grup WA dan cara merespon di grup WA ya. Pajan tanyo perle merespon, pajan getanyo tajuk jempol dan pagi pancarat supaya grup WA tetap rame tapi tetap nyaman untuk mandum anggota kan. Oke, rekan nanti tanyo obrol tapi gabah santai karena ternyata cara cara tanyo ketik dan merespon di baklayu nya menunjukkan kiban getanyo menghargai urang lain di dunia nyata. Hei, cik berkabar. Yang kena gabung silakan 0651 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6. Kibannya rakan jati kebiasaan drone ini baca grup WA pekeh ini baca mantong atau langsung balah atau juk jempol atau gimana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Muksala.
1: Ya.
0: Sabi muksala wa ya.
1: Bawa ya ya.
0: Iya, puha baronya muksal.
1: Apa ga ya?
0: Alhamdulillah. Muksal na muksal na na grup muksal na grup.
1: Oh, grup.
0: Iya, muksal na grup.
1: Ya.
0: Grup grup pemuda ganteng.
1: Pemuda ganteng.
0: Atau grup atau grup tu apa?
1: Apa ke?
0: Bele muksal na HP raya.
1: Mana ya?
0: Belum apa. Ba?
1: Kena jaga di orang pemasar ke jaga apa?
0: Ah, belum apa. Tu kan kananya kena info-info aktual ini nampak HP kan. Ayah. Ah, ba? Entek kaji ta perhabangan bang bas kan sambil video call lah.
1: Apa yang apa itu?
0: Pokoknya mana lah kira-kira apa?
1: Ya ya.
0: Banyak yuk kaji lepak si.
1: Belum
0: diploh. Nyo kah belum berdua?
1: Belum belum.
0: Oh, anak triple nyo kah? Tengah belum tu berarti eh? Betul anda boh ya kaji kopi apa mana di kedai Garut bah?
1: Ya, demo ni kau.
0: Kamera. Mungsal pelagu ronyo.
1: Yang tema apa dia yo?
0: Yang ke yang tema Mungsal, tapi Mungsal kah nak grup WA? Kapan ne peglah tema Mungsal?
1: Apa?
0: Nya apa? Nya apa? Lagi bagi dia blow HP. Ah, blow HP. Atau blow iPhone? Apa itu nan iPhone? Ah, blow juga yang higher. Murah pacut.
1: Murah pacut. Bunuh dah.
0: Ya, nanti buat konten kan kai tamang peng ba api ba.
1: Ya. Ba? Ya.
0: Pulang bung sarunya.
1: Pulang go yo. Ya. Ete kayo.
0: Ba teg yo. Get. Salam na si

0: Va.
1: Quería saber,
0: Ah.
1: ¿qué quería decir?
0: Bate Gio yang kun adunagan.
1: Oh, ya, sudah jadi.
0: Ya.
1: Ya.
0: Silakan, silakan.
1: Tadi saya telepon juga. Kalau mau pantah itu. Kayak rezeki. Kamu. Keluarga ya, boleh hak Bandung.
0: Amin.
1: Ini ayah saya, ini Yubik.
0: Ayang tahu, ini Yub.
1: Ya, ya, apa-apa, wabiah.
0: Oh, kali ya.
1: Kali ya, saling git. Oh, kali ya.
0: Oh, kali ya, kak, kali ya.
1: Kali ya.
0: Kesalam.
1: Bombay. Beti tanya.
0: Ya.
1: Sama Rifai. Kalau saya mau kerja, menapu. Saya nak.
0: Ya.
1: Saya jadi saya, ada nyong. Ada mon. Nanti. Nekdin. Jugam.
0: Iya.
1: Ya betul, ada benda sabang.
0: Iya.
1: Kamu semua bangan tu. Kak Edi saya, minta sabar pun. Kak Mari, saya buat nera.
0: Iya.
1: Sabar.
0: Ke mana-mana, ha?
1: Mana-mana.
0: Iya. Terima kasih, Moksal.
1: Lagu kan, nanti nak kirim apa sama?
0: Keso tak kirim lagunya, ayo. Ayo.
1: Fitri.
0: Fitri
1: siap.
0: Oke, siap.
1: Siap.
0: Terima kasih, Muksal. Ini lipat di Minasah. Di Minasah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya.
0: Zainab.
2: Ya, betul.
0: Oke, apa Zainab?
2: Alhamdulillah, habagir.
0: Habagir.
2: Ayah sendiri kiban haba.
0: Sino,
2: Kuriba.
0: Alhamdulillah, sehatit Zainab.
2: Katri usua, sigaga.
0: Sigaga Zainab, ha?
2: Kan, sigaga ya, pas telepon si kawai gue, ya. Jadi, tetap mantri kaki.
0: Oke, memang nyawawai anak yang antrinya.
2: Yang ke.
0: Zainab, gimana topik kerjanya Zainab? Nah, pasti nak le grup apa tu boleh nak grup WA di bawah HP.
2: Jom sebenarnya nyoba WA kadangnya grupnya kurang.
0: Kurang grup.
2: Kurang, kan kurangnya kurang mengenang. Cuman, nanti nyona lung gabung biasa tergantung grup. Paling di grup gampong, bah grup dari rakan istilah dari radio Nana Sabo.
0: Okey.
2: Awal naik di pertamong oleh orang kanda kan istilah ada. Cuman ya hanegala gimana kadang grup di kena pu kurang makan cik dan coba ya sebenarnya dari awal roja cik kurang cuman okay. Ya karenanya emang kebutuhan jino ya harus tak pakai ya ha, mungkin hana tak pakai kan jadi ya nyona grup aku kan nyona bergabung di apa di grupnya palingnya untuk biasanya sapa ya paling pakai salam salam le assalamualaikum itu misal di puna grup aku na info ya si mak mantam tu yang kurang mengenang kadang bukan kurang mengenang si kurang mukom ya datanya yang pelajaran
0: okay.
2: Ya menan cuma yang grup untuk silaturahmi si nah yang dari radio cuma jarang si jarang belum komunikasi
0: okay.
2: Kan jarang komunikasi
0: jarang buka.
2: Cuman bukan lah cuman paling menol karena mungkin si banyak kan nah dalam grupnya pi nah yang kamu tulis nah yang mana kadang pun kurang apa gimana pega kurang ya kita tu pega saling sapa menyapa lah kon karena mungkin sama atau apa misalnya jina yang sapa lum okay lah lum sapa kadang ya hana disapa jadi tanya iman tang ya
0: okay. Ni si Galam tak bagikan info bak grup apa yang harus tak kalah ni
2: ya kita tanyo kalian nilai info dari dari nyampu tujuan Tuhan jangan sembarangan membagikan info ke orang lain. Kadang itu info yang tak membagikan kadang emang ada betul kan tak cek nilai buku itu bukan karena kan banyak info yang sekarang ya ya ada kan yang hoax yang hanya betul walaupun ladumnya yang betul sih
0: cek
2: ya, dicek dan dicek delay infonya betul kiban daripada karena nanti salah info salah terbagi kan tanya cik yang memfollow di ujung pintu
0: ya nah grup yang aktif selalu di grup mana Zainab
2: takkan saling menyapa Hana ya cuman setiap ada info apa misalnya nak info tapi ente kan kamu notifikasi ji takkan learn pun jadi dia mesti disapa kadang kan nanti dalam grupnya disapa tanya lah okey tak jadi misalnya siapa orang lain tanya ya kan jadi Hana Hana wah tagahi lagi Hana nyambung lagi ya jadi bisa saling disapa okey learn seut misalnya paling ya pantau mantau
0: okey siap. Terima kasih Zainab.
2: Ya, lagu dapat. Ayah lagunya Bulan Bintang dari MJR Ngancetrani.
0: Okay. Salam nah Zainab.
2: Salam ke ayah selamat bertugas sampai tuntas. Dunia ke Sobono Muksal ya.
0: Muksal. Salam
2: Muksal. Keradi Bang Kanda Syuhada, Bang Ferry, ke Ana, ke Lemah Pak Lu di Sabang, Pak Amri, Pak John, susun kampung ini, ke Mawardi dan ke teman-teman tang ayah yang kan kampung itu, okay enang sudah tu.
0: Ya.
2: Okay nyaman tang, nah lagu ayah.
0: Nah lagu.
2: Okay nyaman tang, terima kasih ayah.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam Zainab di Ketapang. Nah rekan Yati, cuba nak membayangkan. Okey, cuba anda bayangkan nah. Iya. grup WA-nya kan Saboh Ruweng yang tak gunakan bersama. Ya, misalnya ke message mio. Ya. Lagi ruangannya message kan? Ya. Tak gunakan bersama-sama ya. Di sini cukup le karakter ya. Di sini membago macam karakter ruweng kan? Mungkin nacit urang sibuk dan kebiasaan yang berbeda. Nah yang ala baca manteng, nah yang aktif berkomentar ya, nah yang lebih sering berbagi informasi ya. Karenanya ruang bersama tentu kenyamanan kan hanya milik tiada urang ya. Pe yang tanya kirim, cara tanya pegah, cara tanya ketik, sampo wate tanya kirim pesan mandumnya akan mempengaruhi ya suasana grup. Assalamualaikum Oma.
3: Waalaikumsalam ayah mertua.
0: Oma mertua apa kabarnya?
3: Sabar gak ayah mertua.
0: Kalau pejabu bu.
3: Ka ayah mertua.
0: Alhamdulillah. Iya Oma. Cuaca inan ya, uronyo gimana cuaca inan?
3: Rede ya.
0: Oh, rede ya?
3: Iya.
0: Adem. Oma.
3: Iya.
0: Nyepan duduk baruang tamu, pu bak teras, pu bak dapu.
3: Likut ya.
0: Oh, likut.
3: Bak dapu.
0: Bak dapu hangat bak dapu, Oma.
3: Kenapa cah tak ihinan
0: gitu? Oh, iya. Oma, konsen.
3: Ya,
0: Oma HP kan kali baru sah kan?
3: Kaya yang murah tak yang konsen. Itu lebih kaya.
0: Murah tak lagu. Par pegat
3: nang. Inan baga sari.
0: Oh ya, alhamdulillah. Ha?
3: Ya, itu kepadu kaya kau.
0: Ya.
3: Inan pengunjungnya mencang.
0: Tiplorube, ya. Luar biasa. Terima kasih untuk abang-abang di Grapari.
3: Abang ini ayah kau, luar biasa ayah.
0: Ya.
3: Inang kenapa topik ayam tua?
0: Topik Oma, grup Chen. Nah, grup Mbak Bia, Oma?
3: Nah, cuma Oma galak kita sebut ayah.
0: Oh, padu boh nah grup Mbak Bia, Oma.
3: น้ำผดุงบ่ยาดึงปากแกะไก่หน่อยอ่ะ
0: ปากกันปากจะดึงปากแกะฮันดาวฮันดาตั้มบุกากรุบเบีย
3: น่าจะมาเนี่ยเป็นเต็งมันเชิงไงอ่ะ
0: โอ้ยังเป็นเต็งบุกามีอะไรเป็นเต็ง biarkan mana nah
3: iya yang penting omah Facebook ayah
0: oh Facebook ah
3: leca info ayah
0: oh le info Facebook ah
3: kan le ayah mana omah jalan ada komentar mana ya
0: oh bak Facebook
3: ya tapi mana ayah tua omah lagi masih ada nama salah omah bila nasihat macam nama cihak sudah menemukan dia ayah ini tak ada dosa ayah tu
0: itu punya baca ayah punya baca komentar omah bak Facebook je.
3: Ayah, jumpa ayah.
0: Tiba nama?
3: Mbaknya. Hmm? Mbaknya pecat baru seorang dengan ayah. Purbaya.
0: Oh, Purbaya. Kak di nonaktifkan, nak, Oma?
3: Iya, ini yang kesukaan Oma, ya.
0: Oh, iya, kesukaan. Menti kesukaan Oma.
3: Iya, itu. Tidak besti yang mungkin, ayah.
0: Iya, besti kok.
3: Anjing-anjing itu tak berdangun benar-benar mungkin tak mengenai ya. Tapi kedat karena ganyan orang tak carong, tak tukar pikiran lah bagi penyaya.
0: Dan
3: orang menteri kejujuran, pokoknya menang lah ya.
0: Get, Oma.
3: Benceng Oma Facebook ayah ya.
0: Facebook, ya.
3: Facebook, Instagram, itu lah ya. Untuk informasi ayah.
0: Siap, Oma.
3: Dan berjalan. Kaya enak ke.
0: Terima kasih info aktual, Oma.
3: Ya, saya belum HP-nya kan untuk hang apa ya. Untuk tahu info-info, berita-berita, gitu ya kan. Ya, betul. Yang kedua, kita ingat ayah-ayah tua.
0: Iya.
3: Buah ya, ni kau boleh bikin sama kawan-kawan dewa.
0: Good.
3: Ayah, terima kasih ayah tua.
0: Lagu apa ayah? Lagu apa,
3: Oma? Lagu lendala ayah pilih ayah.
0: Baik.
3: Yang boleh dikumpul ayah untuk ya habib.
0: Untuk ya habib.
3: Yang dalam ayah pilih itu. Ayah, saya si Abin, si Bang Amri, Bang Sili, Kak Yana, Kak Anis, Kak Inong, Nazar, Wadud, Nedim, Oti Caya. Ya, ada baru lah mulah ni nanti yang so Omi punya Mami Azet.
0: Oh, Mami Azet.
3: Dan tu pun dengar Mandung kadang Oma nanti wah Piti Setri untuk punya Mandung ya.
0: Iya.
3: Ikan cik ayah selamat bertugas sukses sabe untuk kasih nanti wah dan selamat iman di akhirat ayah tua.
0: Terima kasih Oma.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oma di chat keung. Nasib uno Zainab dan Muksal di Dayah Baru Delima Sigli.

0: Iya, sebuah lagu dari Kamal, Kamal Abi, Tunda Kawin. Iban lagunya anjir Oma. Harga barang mandum ji ya. Harga jabati HIW. Gimana caranya rekan jati ya? Oke, 48 menit lewat dari po 2 rekan jati mantengan ayah pulau di Vino. Tapi gurunya takalen nyo keseharian ya di Suroro pasti kaya minumat HP. Padubuh na grup WA bah HP ya. Pekuhati kirim pesan legop nubaca atau nubaikan atau nubaca mantengan nang komentar tapi pejuk jempol dan menyerta bagikan berita sabah-sabah tautan ya bak grup pe yang harus tak kalen ya. Tabu telepon yang ke bergabung na Kak Eli. Assalamualaikum Kak Eli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Kak Eli.
1: Katuruk
0: dan najib i Kak Eli.
1: Jadi menyam si dina bak WA nya lah ya kan. Heeh. Bukan dah kalon di jadi ku WA di ikut nanagat. Yeah. Mam menyam si di yang di base kan tetap jempol lah yang si di yang beres lah untuk informasi kan.
0: Heeh.
1: Yang pergi yang nama aji di tempat next soalan si boleh yang maju-maju orang yang fikiran yang cerdas lah lagi kan.
0: Hmm.
1: Baik apa gah yang dongker nanya bahasa api buzot si besopa nanya kan.
0: Ya.
1: Yeah. Nanya ngangan tanya wate di WA nya itu gah si berita-berita yang mengembirakan yang kita ajukan jempol karena betul-betul si tanya tantang menyuarakan beritanya senang lah bahagia kan.
0: Nyancap.
1: Nak cara apa lah mama tanya. Jadi tanya bahagia karena umat tu best kan. Beri ada pegangnya kan. Dah berlama mungkin media berberita nang kot. Aku tak tinggalkan mantong. Kita baca. Tapi beta komen nanya naya kan.
0: Iya.
1: Itu orang kaki hati go bangang.
0: Kak Elina, perubahan nang grup?
1: Nasi ngomong padumboh ayah ngomong nanya tak apa misalnya kan
0: pengajian lah
1: mak yang benda yang untuk yang nyan hana yang tak ada nak apa mencintik nak buka berita grup bagi yang buat apa kan
0: okay. Nah yang mekat-mekat buat grup
1: nah yang
0: mekat-mekat buat grup
1: oh hana lho ayah hana berani menampilkan diri lho mak
0: okay ya berarti
1: hari nak mungkin apa kat lainnya ayah kan air isi lainnya kan demi segi kelancaran UMKM kat ini kan. Tapi Hana ada maya. Cuman grup-grup je ajak pengajian nanya ngong-ngong nanya antara. Kan?
0: Biasa Kaili punya baca langsung komen atau nyancap atau lu baca ya Hana komentar siapa? Tergantung.
1: Tergantung. Yang di WA dengan Danyo. Oh. Yang menyenangkan nanya. Tergantung.
0: Tergantung.
1: Tak komen kan.
0: Tergantung.
1: Hana beri-berinya. Bani nak tak dimantelnya.
0: Oh benar. Ya.
1: Menamatkan dari Kak Eli ya.
0: Get Kak Eli.
1: Lagu Sabo Ayah kan dari Kusun Karol, Adik Cantik.
0: Adik Cantik.
1: Oh Adik Tari. Adik Tari kan Adik Cantik. Salah kan itu pun.
0: Adik Tari.
1: Adik Tari.
0: Adik Tari. Kenapa? Okay,
1: salih yang boleh ke ayah. Semoga ayah bersihat sabi, sekeluarga, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Keluarga ayah untuk Oma dengan Pak Afan si Mono semoga bersehat sabi Oma dengan Pak Afan untuk Basri dengan Muksa si semoga bersehat sabi si untuk Zena Mono yang katamu semoga berbahagia si goknya di Ketapa untuk Nek Dinkin Bang Rusli di Surin untuk Kak Nur si di Pulau Aceh untuk Nazar di Lamlom untuk Rahmah si Bresin. Untuk adik di Pijai si semoga bersehat si adik keluarga Kak Ian di sini di Pijai semoga bersehat si.
0: Amin.
1: Untuk Kak Ani semoga bersehat si. Andesmon, Medi di Montes, Mawardi si di Jegu untuk Cepua Jamalia dan juga Riki. Untuk Pak Safi Ian di Lamkawi semoga berbahagia sabi si di Lamkawi. Untuk mama pers mak Septri dengan Septri si bersehat si sabi di peniti. Untuk Erna di Pelanggahan, untuk Kak Sikiana si di Kampung Mulia. Untuk Wakdul, untuk Mami Aziz si Ana di Pungeh, semoga Mami bersehat sabi si. Untuk Kak Juju yang ada di Sabang, semoga berbahagia sabi dengan keluarga kotnya. Untuk Kak Inong dengan Arinda, Cici Lamreng, Umi dengan Tengku Rimna Sapapun. Untuk Uti saya, semoga bersehat Uti sabi-sabi. Untuk Kak Rizkaya Nasib, Kak Aisyah Cici Lampu Nurut. Untuk Pak Amri dengan Ibu, Ibu Sehat Sabi di Kota Malaka. Untuk Amir Mahmud Ci Angna di Waila Barat, berbahagia sabi dengan keluarga. Untuk Pak Mukhtar Ci Angna di Waila Induk, semoga bersehat-sehat sabi. Untuk Pak Sabtarius, semoga bersehat dengan Kak Nur. Untuk Wak John Ci Angna di Genting, semoga bersehat sabi. Untuk Solong lah.
0: Nyana, salim dari Oma.
1: Oh ya, salam kembali ya. Semoga berbahagia sabi, berceria sabi, Oma. Untuk anak kebun si, berbahagia sabi si di Bang Ulam. Untuk Tete si di Kurung Raya. Untuk Bang Udin si yang nak di di Jumate. Untuk Cuk Dam si yang nak di Penayung. Untuk Cuk Tengok si yang nak di Simpang Surabaya. Untuk Solom ya. Ajir si Surya Almansur, untuk Ferry Faisal si di BB, semoga bersehat si. Dikwar si di Lingke. Untuk anak si di Prada, semoga anak biasa di Prada. Untuk Fitri di Darussalam, semoga Fitri berbahagia si di Darussalam. Kemana Fitri anak suara di? Sibuk dengan kerja kadang. Semoga bersehat si di keluarga agaknya. Untuk mandum-mandum lah ya, yang katamu, yang katamu semoga bersehat sama mandum.
0: Get.
1: Nah lagu ayah.
0: Nah lagu Kak Eli.
1: Terima kasih Kak ayah.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nek Din.
2: Apa Duri ya?
0: Duri Nek Din.
2: Duri dong ah.
0: Duri. Puhaba Nek Din.
2: Haba, umnya ke haba ya, dekat
0: ya. Alhamdulillah.
2: Ada nak bubut bergasi.
0: Semoga Nek Din ah. Nek Din.
2: Ya.
0: Pasti nak happy raya Nek Din.
2: Hah?
0: Pasti nak happy raya kan?
2: Ana happy raya dengan.
0: Nah lego.
2: Ana ya.
0: Ana ya betul.
2: Betul, ini nyomonya HPR itu kalau di mobile lu kan ada mana kali di sana.
0: Ana, makin macam ada mah kena grup, grup nak kan? Grup.
2: Ana grup itu.
0: Ana si grup. Mang grup cencen ana si, grup cencen ana si.
2: Ana cuma lah ya. Kita kerja di long selama tanah wianan. Tak boleh haju long sapu hanya grup poli. Kalau betul ada ni, berarti yang betul adalah sekelebihnya telefon.
0: Oh, telefon ah.
2: Ini adalah bagi grup ini kalau dia ada HP yang grup ah. Kalau dia pergi ada HP jajak ke HP grup.
0: Oh, yang mana nah?
2: Tapi hanya ada dengan.
0: Okeylah mungkin nak mungkin nak komentar wajud bani di gimana tentangnya.
2: Kalau komentar.
0: Si Golom mesti kan si Golom tak posting tipe pe pak grup pu yang rusak kalon pe ke mandum jita post pak grup atau ke banjir dalam kad pak grup grup WA atau ke banyak nanti.
2: Ah
0: gila
2: ya
0: ini
2: bagus ni kalau hari cari hari hari hari tak hari delay.
0: Saring delay ya. Oh, okay.
2: Nampak nak tak hari tidak tak hari nak tak hari lagi.
0: Hana
2: ya ni la kema ya atu nama kusunalun hana punya ni tapi ni apa anu na apa ni nang na
0: oh ya ya ya
2: tapi kusunalun hana
0: get get Nadin lagu nak dengar lagu ranyo
2: lagu nak lagu nyan Elfida nak lagu
0: Elfida apa judul Nadin
2: Ini lagi dua puluh judul jalannya. Berasa kali sabah, ayah ini sabah berasa. Ini lagi dua ilom. Dia mana pun cuci nak dah.
0: Okey. Mana
2: pun cuci dua dua ada.
0: Kau pun lagi lah. Dia dah kalian pun yang pa.
2: Oh. Lagi kalau lagi dia.
0: Semua terang, bekai tamati han semua terang undang lah ya.
2: Oh, dia semua terang undang. Dia yang
0: dah. Okey, Nadin.
2: Hari yang yang hari tua lah kaya lah. Nah, mana hana boleh dia dah nak boleh. Tapi yang kaya hana tak jadi barang bakal dia sama tabu.
0: Tapi hana apa pun cintanya hana, Nadin.
2: Mana yang tu jadi mandum. Kilo dua dan paling kali anak kita lima satu satu. Mula dari so Kaili.
0: Kaili.
2: Kaili lah bawa kecamatan dia tu dan dia pun ada dan lu haru.
0: Oh ya ya.
2: Haru dan lu.
0: Tule tule Kaili tule. Ya kan tiang tiang kena.
2: Alunya lem Kaili tanya. Nah, untuk saya Jawa Ulka, Amir Mahmud, kemudiannya Kamarikai, kemudiannya Lom, ayah binya Nadila Bujung,
0: ya.
2: Lom, Pak Amri, Ibu Nagra di Kota Malaysia, kemudiannya Bang Fariser, kemudiannya Titi Ngapa, Umi Ngedungku, Oma Ngapa Apan, oleh mami Azet yang nadi punya Bang Rusli yang nadi Surya Tegaga Lampung dan mandu-mandu
0: ya. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Din, lam temen tanya ulang bintang na very fail. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Very fair, gimana no?
3: Kabutia ya.
0: Sehat urunya?
3: Urunya alhamdulillah sehat ya.
0: Sehat ya. Banwo?
3: Sehat. Apa yang ada hua mana lah kena ya?
0: Iya, apa ni mana dah tuha?
3: Saya yang hamil yang pamua ni tuha ya. Hehehe. Hanya kau nyamun nyamun tu dia dah kau hua mana lah kena ya. Eh, pun ada hua masih menyambut dia ya.
0: Iya.
3: Jadi tema urunya tema berapa ya?
0: Mah tu mah nak kerana grup BA nya kan blow HP.
3: Ya masih mana ya Bang Ferry nya HP rakit nah.
0: Ya.
3: Jadi kan yang grupnya jarang nah ya.
0: Wah, nak grup. Mungkin nak grup kampung, pemuda kampung ana.
3: Ha, ada pemuda kampung tu jarang nah ya.
0: Oh, jarang ah.
3: Jarang. Maksudnya yang grup lain awak habuk kita aja ya, ni kita kampung ya. Kadang-kadang tu awak nak grupnya, dia awak aja awak nak grup nah ya.
0: Oh, benar.
3: Dia kena dengan pengurus ni, ya.
0: Ya, ya, ya.
3: Ini mesti marwah nak kotor yang mampu, ya. Kotor yang mesti buat pesta, ya.
0: Ya.
3: Jadi, awak-awak nak grup ni, awak menyatakan mau ajak apa apa, awak nak ajak apa sebelah malam, apa wazah, ya.
0: Oh, anak ajak anggota grup, ah?
3: Ah, mana kamu? Dia mana, ya. Dia punya hafir lagi, memang, ya. Dia punya monitornya, kayaknya, ya. Jadi, dia menyatakan grup, mana? Hanya mana, ya.
0: Oh, ya, ya, ya.
3: Ya, dia mumpung tak, dia hanya grup, ya. Jadi maka ni dia pegang kadang-kadang kita gamo kat grup ayah.
0: Ya.
3: Kena awak dapat nagro yang ja ayah. Yang baling-baling tu nak mesti awak main nagro mesti turun dia tu nak bagah dah ya nak ya.
0: Kadang hanai
3: macam. Ada kampung nak apa ya.
0: Ya.
3: Memang apa dah lah yang kat grup bagah hidup ya tapi nyambak aja kau dapat apa ya.
0: Bak aja kau dapat.
3: Ya, nyambak tu memang betul tu. Oh, dia ada punya, dia ada punya. Punya tak ada apa ya.
0: Iya, ya. Ya.
3: Nyalanya happy kalau mereka macam apa ayah nak ya. Kalau mereka kadang-kadang mesti awak buat-buat ruinan dua ayah bapak-bapak api dia nak ya.
0: Ya.
3: Hai gogok ni gogok yang kau ayah kan gogok yang rupa apa ya.
0: Ya.
3: Contoh lagi tu dia badan pada Pak Pesta menang dia ada kadang menang dia ya.
0: Ya.
3: Yang kau menang dia menang ayah ke?
0: Get very fair.
3: Dia dorong mana ayah lah dorong punya hana apa hana. Dia punya hana-hana apa hana ya.
0: Ya.
3: Bek tempeng dia kita buat hana kacara ayah kan apa hana mungkin menang ayah ya. Ini pun very simple ya. Menyana dengan pegahana, menyana ayah hana ya.
0: Ya.
3: Ayah kan ruling kan orang hana ya.
0: Oh, okey ya. Yeah.
3: Dia menyana, menyana hana lagi. Untuk ayah hana.
0: Ya.
3: Jadi dia komentar dengan ayah apa?
0: Get very fair.
3: Jadi lagu ini yang berapa dari Ajil, Indah Malam Entah ya,
0: apa? Indah Malam Sadua.
3: Yang satu entah ya?
0: Yang satu.
3: Jadi yang seperti itu, entah entah entah apa, lagu masih apa? Jadi banyak hal yang berapa apa ya?
0: Iya.
3: Ini menyandar, menyandar, ya, menyurung garuri, saya doang dengan apa. Jadi aku hari ini, apa ya?
0: Iya.
3: Ya, menyandar, mungkin kadang-kadang ada yang masih punya, gitu. Kadang-kadang yang berapa, kalau dapat punya, anak-anak, anak-anak, anak ya?
0: Iya.
3: Jadi saling mulai pun kaya puluh oleh semoga lebih keluarga ya.
0: Amin.
3: Akhirnya nanya kena di nandemen, kereta air di Pagarai, semoga sehat di air Pagarai. Akhirnya ke Denabon ke depan, semoga sehat di keluarga Denabon. Akhirnya ke anak di Prada, semoga sehat di keluarga ya. Akhirnya ke Kak Muntu di Pelangahan, semoga Kak Muntu, Bapak Puri, Kak Muntu. Tak enak langsung, Umi nyedeku di masa apapun, tak ada cabang. Bang Rusli di Turin, di Bang Bateri di Negeri. Akhirnya alam ke Pak Amari di Kota Malaysia, Bang Kebun di Belulam. Akhirnya ke awak jantung, aku tak cik ya, semoga tak cik ni jantung ayah.
0: Ya.
3: Akhirnya alam ke Mamandu Mantang ayah apa?
0: Get very well.
3: Okey ayah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very well di Belang Bintang. Kak Eli nyuna salim dari Kak Cik ya di Janto. Akhirnya na sebuah pesan WA dah na Sidkia ya di Sermindra. Waalaikumsalam Sidkia. Ya. Ayah Sidkia na cit mu padumboh grup WA. Tapi yang penting grup Sikula bek tinggai info ya. Nyena tugas pegah melalui grup. Oh, okey, menyahana ja Sikula pegah cit ba grup. Na rapat OSIS, rapat PMR, pegah apa grup Mandu Maya. Jino tanya ayah, Mandu benar grup ya, mehan tinggal info, hana ada pun siapa. Nya kira-kira grup hana penting, tak tubit mantang ayah. Ah, kau betul ya. Yang kemudian ayah apa, dari Sidkia, ayah ni tolong putar lagu Sabah dari Jual Kedah, 2 ke 5. Salam untuk ayah mantang, semoga sehat sabi dan kemandum rekan jati yang tengah dengar. Okey, get terima kasih untuk Sidkia di Sermindra untuk lagu lagu apa? Nah, rekan jati, hana mandum pesan harus tabalah ya, bak grup WA ya. Kadang tanya merasa harus tak jawab mandum pesan tamang. Padahal kan menang ya. Padahal seperti je. Hana mandum lagi ya. Na, na, na pesan yang cukup tanya baca ya. Na yang cukup tabri. Tabri apa? Emoji. Apa yang emoji ya? Emoji nyan kan. Nyan bahasa Jepang ya. Emoji berarti karakter huruf bahasa Jepang. Pakan untuk apa emojinya? Supaya percakapan digital lebih hudip, interaktif dan mewakili ekspresi wajah atau gestur tubuh. Nah ya, makanya emoji kadang-kadang kaim takalan mbak grup WA ya. Ayah, terkadang cuma tak baca pesan cukup tak beri emoji dan nacit yang memang membutuhkan jawaban ya. Jadi kemampuan untuk tak depe yang teh yang perlu tak respon, yang teh yang perlu tak im, nyoku bagian dari komunikasi yang good ya. Jadi tak im di grup WA kan berarti hana peduli ya. Jadi na pesan-pesan yang teh yang tak respon, teh yang tak baca manteng, teh yang tak balah, teh yang tak im, ya na masing-masing bah. Oh, kita dengar lagu lah rekan jati. Kak Eli di Pagar Air ni dengar lagu dari ya dari vokal di Arul. Adik Tari.

Gat ngan bro, kon bak baje. Kon cit mutun te, ni bak rupa. Kulit hitam, keso tamale. Hitam putih bule, bak Allah sama. Tetap konsen di Sertoh Lai Koma 6 Jati FM.

Bek sagai sedara putus semangat. Pio siat menyeka lelah. Bantam lai mesti berkuat. Usaha beligat, bek pantang menyerah. Tetap konsen di Sertoh 0.6 Jati FM.

0: Ya, Sertul, hei, 0,6 Jati FM, taruh Banda Aceh. Setengah put kah ya, tepatnya ke 26 menit lewat dari pole. Sebuah lagu penuh dari Jul Kedah, ya, kan sabar penuh nak kaput buah lagu dah dengar. Jul Kedah 2 Galimang, lagu pesanan Sidki ya, di Sir Mindra. Cuba dapat telepon yang kah bergabung, nah, so. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Kak Cik.
1: Kiban ya.
0: Ya Kak Cik.
1: Kiban.
0: Kiban apa Kak Cik?
1: Kiban tema aja ya.
0: Oh tema aja Kak Cik. Kak Cik na padumboh grup WA di HP.
1: Dua le,
0: tu limang.
1: Kau.
0: Jadi.
1: Dua le.
0: Lebih
1: boh.
0: Hah? Le. Lebih boh. Pergi limang boh.
1: Hantar grup ayah je.
0: Kak Cik biasa je punya buka grup WA nya, pergi baca-baca manteng, pergi komen, pergi kirim gambar. Atau kiban Kak Cik?
1: Ya lucu. Tak kira gambar kena ya.
0: Ya.
1: Oh, yang kira-kira hanya ini. Bek tak komen ya. Yang pergi ke kiban itu bek tak komen ya. Dalam. Oh, dah fikir juga. Perlu sih grup yang ajak yang pergi. Yang pergi ajak awak kamu. Grup awak kamu pergi. Yang urut tu pengajian. Yang urutkan ni. Pergi hanya pengajian. Ada ke pun lah grup yang tanah telefon orang yang kau ayah.
0: Okey, yang grup pengajian lah.
1: Pengajian
0: ibu-ibu lah.
1: Ya, orang yang lain.
0: Jadi,
1: ada grup, sama grup Radio Kelima. Jadi, acara-acara orang yang begah je buat grup. Jadi, so, yakin tak.
0: Okey, yang kan lagi, yang kan Kak Cik bagaimana grup pengajian kan yang pasti asalnya kan pengajian. Misal ya. Misalnya tu na postingan lagi masak kuah pli yang kiban Kak Cik. Kiban Kak Cik tengah pi.
1: Yang jadi lagi masak kuah pli ah yang sempat saja ayah.
0: Kan mesti kan mana mesti. Mestinya kan grup-grup pengajian. Tapi na siro anggota kami lagi masak kuah pli. Eh, dumodro. Kipan tanggapan, Kak Cik?
1: Oh, enak. Ada kemenangan.
0: Kan, mestinya benar apa? Pantas mesti Mbak Ata postingan Mbak grup pengajian tentang kegiatan-kegiatan pribadi menan, Kipan? Nah, pantas atau memang harus tabatasi, Kipan, Kak Cik?
1: Yang telah kawin ku hati ayah kenapa lan wek tu lain ayah.
0: Oh mana ya.
1: Hantu buku hantu magung. Dek lagi. Oh lo pergi lagi kiban dah sekena. Lagi di amak ayah yang pergi dua-dua. Vietnam pergi. Pergi kiban. Pergi yang hancur ayah.
0: Segala membagikan sebuah berita atau sebuah pesan Mbak Grup pun yang harus tak pertimbangkan Kak Cik.
1: Kiban?
0: Si Golam tak bagikan sabah-sabah berita, sabah-sabah pesan Mbak Grup WA, apa yang harus tak pertimbangkan?
1: Tak pertimbangkan? Kibang kena tak pertimbangkan. Tak ada di salam ni, ayah.
0: Oh, tapi salam.
1: Ya, kata ikut enak rempok, tapi salam, ayah. Walaupun, sering rempok, tapi salam, si. Yang pergi, nyom dan candai-candai, ah. Dan saya beri salam, ayah. Oh, terkirim di stiker, cengkem aja, ayah. Oh, terkirim.
0: Oh, benar.
1: Yang pergi lucu-lucu, pergi kibang-kibang, nak order cream, ayah. Tapi, ni pernah si, ayah, sah. Lang grup, ni angkah. Ni pernah si. Ni lah, anak tak mahu dia, lang grup, ayah, petrik, ayah. Neurin dawa-dawa ini, ayah, hidup, ah.
0: Kibang, Kak Cik?
1: Neurin dawa-dawa ini, cik, lang grup, anak, nah, kena-kena, nanti, lah.
0: Dawa-dawa, ya. Kibang, cara, ne pukun, Kak Cik, cara ne respon urung dawa-dawa ini, Kibang?
1: Jadi, udu urung dawa-dawa ini, urung kena-kena, nanti, kena-kena, kena-kena, ini, lho, kuat baikkan, ayah. Kenapa, anak, anak konek siapa ya yang pergi hanyut mudena rong baik mudena aduh anak kenapa ya tengok mencong ya.
0: Oh mungkin Kak Cik jadi penengah, jadi pedamai, jadi jurihan.
1: Anak Cik ya istirahat. Ya. Anak Cik minta kau yang nak teruk istirahat dia apa. Anak lagi ya dia ya. Ih mencong nak baikkan mencong baik paneng komen-komen satu. Karena saya iban satu orang ya, orang di satu orangnya satu orang. Tapi tadi itu mah dek komen, dek tu kan dek ta komen macam ya
0: dengan. Oke siap Kak Cik.
1: Nanti apa nih ya?
0: Iya Kak Cik, silakan request kadang.
1: Lagu pilih rakan ya.
0: Pilih rakan.
1: Iya.
0: Nampak.
1: Kali yang puncak kaya mereka umum dah rezeki baca awak ayah sekeluarga. Alamak kehendak nilai masa mudra ya kawak bangun baca tapi lebih baik. Olehnya ke Mbak Isan, ke Pak Heri, ke penyata dia jadi berdekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya ya.
0: Amin.
1: Olehnya ke Kak Eli, ke Kak Inong, ke Dek Raji, ke Bang Serifuan, ke Mami Ayat, ke Kak Eja Eja, ke Kak Nur Pulaceh, ke Uci Caya. Oh, Uci Caya, ayo, apa kabar lu?
0: Ya, tak. Telepon, telepon Kak Cik.
1: Olehnya ke Salam Caya. Ke Mak Din, ke Bang Rizli, ke Cik Syair, ke Bang Bas.
0: Ya, Bang Bas. Oh,
1: ya, ke Bang Bas. Olehnya long ke Solo ya. Ayah ke nama di mana ya, Bos? Jadi selama ini masih bisa jadi ini akhirnya. Untuk ayah, bakal hati saya ini saya harta. Boleh saya betul, tidak saya sisi ayah ya.
0: Amin.
1: Makasih banyak ayah ya.
0: Good Kak Cik.
1: Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sudah ya sehat.
0: Sehat, alhamdulillah ya Wid.
1: Kak Cik ini sehat ya.
0: Kak Cik penuh ban gua.
1: Ya, ban gua ya. Ya, Kak Cik anak tinggal di kerapit di.
0: Dua.
1: Ya, anak cinta, ya anak cinta lagi ya Wid.
0: Oh, mana ada apa? Ya, ayah Bid. Ayah Bid, Pak ayah Bid. Ya, Bid, dengar apa ya, Bid? Dengar apa yang, ya, Bid?
1: Ya, tengah yang dipecah nanti, ah.
0: Oh, tengah yang dipecah. Oh, mah, identitas, ah. Ya, cuaca mendukung, ya, Bid, ah.
1: Cuaca lebih, ya, hong.
0: Lebih mesam-sam, hmm? Semoga anak Japli berkah timah nak ayah Habib nah.
1: Amin.
0: Amin. Ya Habib.
1: Ya.
0: Pasti nak api rai api Android ya Habib nah. Perlu boh nak grup ya di bah api ya Habib.
1: Tapi mana pun api dulu hanya nak pakai anak ni pakai.
0: Oh, menan. Okey, okey.
1: Memang nak pakai itu kampung itu lagi lorong.
0: Oh, grup lorong, grup lorong, grup.
1: Lorong yang boleh lebih dari itu kan?
0: Oh, menan, ya. Nah, yang posting yang kan, mbak, kan, mbak grup-grup lorong kan?
1: Ana.
0: Ana, gagal mandu mah?
1: Ana, ana. Yang gitu
0: kan? Alhamdulillah.
1: Menyanyi apa nih nanti ketutup? Kung tu kena, aku ketutup.
0: Oh, mana?
1: Ini yang konsen ini.
0: Ya.
1: Lalu apa ya kira? Apa khabar mereka hari ini? Kita kagok kan? Tunggu hari
0: ini. Ya.
1: Kecil tunggu.
0: Get ya, Fit.
1: Nang toh, aku banyak sila. Boleh kira ni boleh ya?
0: Ya. Ya, Bid, ya kan. Kerap gubang asa kan. Ka gebut inan.
1: Okey.
0: Untuk lagu Le Hazan, je ya, Bid.
1: Okey, okey, okey.
0: Jangan apa lagu tak dengar ya, Bid.
1: Lagu wah.
0: Ha.
1: Lagu.
0: Oh, untuk ku kirim ke Yabit ah yang tengah di ke MK Kopi nak duduk nak kan?
1: Ya. Tapi kalau menuju ke ayah di dan mamanya ke ayah.
0: Get Yabit.
1: Wah, dapat itu. Pak Amri di dalam lagu. Dekat si menang di.
0: Ya.
1: Kaili, Kaili, Naga kalau dalam dalam, Pak Sekali, Mesin, apa, Hel, Yaga,
0: Ya,
1: Wak John, Wak Den, Kak. Cabang itu nak kat Juju lah.
0: Ya.
1: Kat Juju cabang. Mana-mana lagi apa yang kat Tamang.
0: Good. Good. Terima kasih, Yabit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yabit di Lambujung. Rekannya itu si Golom Tatugon kirim. Ya, kan? Mungkin tanya perle tatanya Mbak Drogro. Informasinya butuh puhan, ya. Penting puhan dan cocok puhan lon bagikan bak grupnya karena siga tak kirim pesan nyan hanjit tak kendalikan ya pakiban urang lain ngiterima ya jadi berbagi tipe pu yang bermanfaat tente menyenangkan tetapi mie berbagi dengan pertimbangan nya akan membuat grup terasa lebih nyaman ya. Tak dengar lagu religi, rekan cantik karena jem karap azannya. Azan uronyo, azan asar uronyo untuk warga kota Banda Aceh. Poh lewat perup. Lewat 22 menit dekat Indonesia bagian barat ya. Dang-dang tapreh ke bang asar, tak dengar lagu religi. Untuk lagu long tali ta tunaikan ibadah sholat asar. Tetap konsen di tino di serto 0,6 Jati FM.

0: Pusat Konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Iya, sertul he komanam jati FM daroh panda Aceh riwang tema di zona poh cakra uroh hameh 17 September 2026. Terima kasih yang mantan konsen di tino informasi wate kali mangunek lewat dari Pokbud ya. Bagi rekan nyata yang kali nutunaikan ibadah salat asar, semoga hati lebih tenang, pikiran segar untuk terlanjutkan lom aktivitas uronyo ya. Yang mantan di kanto, kira-kira naik yang mata di kanto entang ah yang tengah berjalan di rumah ataupun atau tengah menikmati seput dengan keluarga neduk bak teras ya bak teras rumah na kopi samping na bada ya sambil dengan jati kemangana nah rekan jati di wanglom di obrolan seputnya tentang iya, pasti tanya madum na HP Android dan masing-masing na grup lam HP kan? Ya, grup WA ya. Gimana cara seni berbagi dan meresponnya lam grup WA ya? Ternyata rekan nyati menyata pakai grup WA-nya kan sekedar kirim pesan dan balas pesan kemenan ya. Di sini na etika ya. Yang kaim tanya tua pakiban tanya tak pilih kata ya, pakiban getanya tak hargai pendapat orang lain, bahkan pakiban getanya tak tepu pajan tanya harus tak ikut ikut ketik ikut berbicara dan pajan cukup sip tak baca mentang ya, mandumnya na ya. Jadi leh tak tunaikan ibadah salat asarnya, tak lanjutkan lah obrolannya, karena di balik layu HP na le hubungan yang tengah tanya jaga.

0: Iya, sertul he koma 6 Jati FM Rorok Banda Aceh 20 menit lewat dari Pohbet. Lagu duet vokal Armawati AR dan Abakar AR. Apa judulnya ya? Judulnya kan? Ya, kabar dari lagi dan peka Raya Haba. Kenapa pun Raya Haba tapi benabut ya? Baik Raya Haba mantan benabut kan? Jadinya mau balik ya. Okey, mantang ayah peluang di Tino. Rekan Jati tanya mantang tapgah sabohai. Nyo yang to dengan keseharian tanya. Apa yang ada ya? Ya, grup WA. Ya kan? Karena mandum tanya nak grup. Eh? Per grup cancen, per grup. Mungkin punya ibu-ibu pengajian. Grup pengajian. Yang main julo-julo nak grup julo-julo. Yang na grup parti-parti ngopi pasti na grup ya. Yang mungkin na yang galak-galak jak main-main pasti na grup dro masing-masing ya. Okey, jadi mendum na grup. Dalam grupnya pasti na etika gimana cara ta. Ya, ta buka haba ta ketik di dina na. Supaya anggap baik. Pukun baik bengih ya. Ta kan yang gabung na Radit Pidijaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Radit, silakan Radit.
1: Ya. Menya sama grup Tikula ana ya.
0: Grup Tikula. Grup Tikula. Oh, grup Tikula ya.
1: Grup ada ai grup Tikula ada nemi lah tadi lu nah.
0: Ya, ya.
1: Ada lu ada dah dua hari ni ya.
0: Ya.
1: Jadi perlu grup mana ya wa telemu grup lu nya kan. Sama kampung mana ya. Anak umi nyuhana menung hai tim belajar kah? Tadi lima grup, ibu guru telepon dalam grup. Telepon grup, jadi ramai-ramai, anak umi belajar ramai-ramai ini.
0: Oh, mana?
1: Dan termasuk di ke wali murid. Rahai ke maji, mak anak murid lah.
0: Ya, nyan hal yang positif ya. Alhamdulillah, yang mana, nah?
1: Alhamdulillah ya.
0: Kira-kira dalam grupnya na yang posting-posting lain tentang kontikula.
1: Oh, ami ada kamu pakai mang grup kontikula mata mau ni grup-grup lain lah yang ya nak tunjuk grup-grup kanya ngon. Paling-paling posting-posting be sampai mode sago ya. Ni yang better juga.
0: Okey.
1: Lagi contoh kan, tak cok video, tak edit, tak kirim dalam grup mana, tak pegang nanti. Yang pegang, yang pula meninggal dah pegang. Jadi kan, yang kemur lah, yang pemaji. Yang kemur tak kok lah.
0: Ya, ya.
1: Hanya bicara pegabar.
0: Okey, sekalam tak posting mak grup, apa yang harus tak pertimbangkan menurut Radit?
1: Tapi dimangkan ni lah berarti yo kira-kira video yang atau pesan yang dia postingan dia ketemu masalah atau tuhan. Jadi yang ni. Karena kan dah sampai gara-gara postingan rayuan kacau lain. Kadang lagi masalah mungkin masalah-masalah pribadi gua pinan saya buka dalam grup dengan alhamdulillah anak je ke nya lewa hanya saya buka masalah-masalah gua dalam grup tengok.
0: Okey, menurut anak
1: leo nak ada depa kan nah ngon dengan orang curhat padanya tak boleh dia buka dalam grup tentu tak cocok kan.
0: Ya jadi apa sebuah aturan sederhana yang mungkin membuat grupnya lebih nyaman untuk mandu muring.
1: Berarti hanya kira-kira lebih nyaman untuk mandu muring. Tapi tanya lagi tak pegang atau tak berbincangkan macam dalam ruang hal-hal yang perlu.
0: Okey.
1: Ya, kira-kira kan, sebagai contoh, orangnya ada pegang acara ngopi ini, atau ada pegang acara makan-makan. Ya, tak pegang dalam ruangan. Aneh kan, tak berbincangkan hal-hal yang solusi demi solusi, yang hal yang penting putra yang perlu kita kerjakan.
0: Iya.
1: Sebagai contoh, orang kantor, di grup kantornya kan, dia bicarakan hal-hal yang perlu yang harus saya kerjakan.
0: Ya.
1: Itu perlu lagi kan. Lagi yang juga mau yang kita ngobrol itu lah. Pasti kan langsung di kulan yang diposting ini sama-sama itu lah. Masalah apa lah, paling-paling anak mau entry sudah belajar, kan? Masalah belajar untuk himo, ya.
0: Ya, ya. Okay. Yang menyenang grup lagi kan bermanfaat kan?
1: Ya, itu ya.
0: Terkadang grup di kula untuk diposting yang kekoninannya kan hana jeli kan hana sesuai dia. Nah,
1: yang lagi lah, nak sih lah tu ya.
0: Hana sesuai. Eh.
1: Kadang-kadang kan lagi contoh grup di kula kan kadang-kadang sering tu kan wali murid yang kalian atau pun yang kalian. Jadi guru pun harus menjaga sih dan wali murid pun menjaga sih. Harus juga wali murid yang menjaga be kalau jaga guru kadang wali murid di posting yang kengkon.
0: Iya.
1: Nah, eh harus saling menjaga ya.
0: Iya, iya.
1: Karena kan yang ditipu oleh orang mandu, ya, hubungan dalam grup kan.
0: Iya.
1: Memang kan, mana yang nasi kubur. Yang lain, anak kira-kira yang
0: harus kira-kira kita, ya. Ya.
1: Ini lagu lagi, ya, kaya, ya, lumpo aminah, ayo nak gaji.
0: Lumpo aminah, ha? Get salim, Radit.
1: Yang pertama, alaikum, alaikum, kaya, alaikum, tapi ya.
0: Amin.
1: Maisan di dengan beserta Pak Bosnya, oh. Olehnya Zainab. Olehnya ke... Toto kata mau no ya, Kak Eli ya.
0: Kak Eli, nah. Kak Cik, Perifel, Nedin, nah, solo benar.
1: Kak Cik ya.
0: Oma.
1: Oma, Kak Cik. Kacik ke pulak berorong ayah kan? Anak lagi kat dalam ayah. Mana yang musuh putih-putih lagi letuh-letuh. Tek, tek, tek, tek, tek, tek. Letuh-letuh. Mereka pakai benung. Alah. Tak boleh kacik. Nak jalan ke pulak berorong. Mengarah berorong. Jauh tahu. Bukan. Ini acara mula juga berorong. Bukan. Cenek pun kan? Alah. Oh, nanya ke... Tiap hari ya. Nedin ke lepas ya ya?
0: Nedin kah? Kaguo Nedin ha?
1: Oh, nak lupa dengan Nedin wa. Yang ke sana ke mana-mana matang lah ya.
0: Good. Terima kasih Radit.
1: Yang matang lah ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya.
0: Silakan Kak Yana.
2: Apa topiknya yang betul ya?
0: Terkait topik, iya, tanya pasti nama mandum grup WA. Apa, ya. Terkadang kan grup WA-nya disalahgunakan kadang, misalnya grup WA pengajian, dekali posting masak-masak Alvina. Sebetulnya segala tak posting mbak grup WA-nya pun yang harus tak pertimbangkan.
2: Ya pun ini bahasa ranyo ya.
0: Bahasa ya.
2: Bahasa ranyo di tinan, beget, sopan pokoknya. Walaupun na orang yang sama mungkin bahasa yang tanya agak kata, tapi tanya yang lain kan sana galak lagi ya. Ya. Jadi tanya harus kita perhatikan orang-orang lain lah Maya. Tapi menyatanya bahasa sopan orang tetap mandung galak kan. Tapi punya bahasa ranyo hana sopan orang yang hana galaknya nanti kan kak lain nomli komen ataupun bisa jadi salah-salah di hidup dari grup ayah.
0: Oh,
2: tiga dua ke lagi nyana ju betul kan malas bee ya.
0: Left group lah.
2: Don ke draw mantan pernah lagi ana ya di saat tiga dua ke betul bahasa hana-hana lagi yang dia tak pegah baik lah bahasa kan Allah pokoknya mu Allah menan ya.
0: Ya.
2: Ya di tanya untuk sok pulang, sok alim, sok nyo, sok je. Ya, nak dobit aja ya. Karena kenapa ya, tak berdebat kena ya, nak dosa di manteng kan.
0: Paduk boh na grup kaya?
2: Nak paduk boh ya, grup keluarga, grup ngon-ngon wat tema saya tema berusaha kan. Yang nak yang kalau dobit cik lagi haba puno ya, dalam grupnya, nangon yang hana lang grupnya, tapi pembicaraan tentang ngon tu yang hana lang grupnya na ya, di sini. Kata gibah-gibah kok pada lain dong kena ya?
0: Ya, berarti.
2: Jadi kan pada grup berdosa jariah, mereka ledubit ayah. Ya. Tanya perlu HP kan untuk guna ilmu yang memang yang bermanfaat kan?
0: Ya.
2: Nah HP untuk dosa jariah mengalir menumpukan grup-grup anak-anak nunte. Jadi tanya harus perhatikan bahasa ya. Olehnya wate ya.
0: Ya.
2: Wate bek tengah-tengah malam katang ting-tang-ting tak kirim grup. Sebab saya agak ipu mati dering grup, ya kan? Jadi, terhindari yang lagi-lagi. Adanya nasi ayah yang kirim-kirim yang pusun. Yang pusunnya ya. Yang Yahana lagi-lagi gif-gif yang kena ya.
0: Okey.
2: Chatting-chattingan ya, hana apa yang gambar-gambar hana mana
0: mana perleh
2: ya. Yang kan punoh-punoh HP kok menteng ya.
0: Punoh apa kan ruang HP ya?
2: Dalam grup kan kan punoh ngan atatanya na jua ya. Kan yang penting-penting ya. Lainan menolong ya wate tanya mesti apa kan. Posting infonya, ya memang info yang bermanfaat ayah.
0: Iya.
2: Yeah. Info-info hoaknya hanata tepu kebeke benaran ji yang kan? Yeah. Yang terkadang kena untuk berita-berita yang memang yang untuk tanya berjaga-jaga masukan. Ya memang betul itu jadi berita gop kata melepak pat berita-berita hana betul kata aja pasal kena ya. Jadi gop kan kahana nyaman sih kan?
0: Okey.
2: Aja, ya.
0: Okey, Kayana. Mereka sekadang silakan.
2: Aku biasa aja ya.
0: Get, nak kena salam.
2: Salam pun tak kaya. Semoga sehat, berkah umur berkah rezeki mendum.
0: Amin.
2: Ini ke Radik Cipuno, ke Oma, ke Kak Eli, Kak Nur, Putri Saya, Kak Inong, ke Sepri, ke Fitri. Ke Bang Basri, Bang Rusli, Mustar, ke mana Bandung dulu ya.
0: Oke, terima kasih Kak Yana.
2: Sama-sama ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, karena Radit, karena Kayana Pono dan yang kena gabung, silakan matang nawate sekitar 20 menit ke 0655 10.6 atau telepon GSM 0896 82 10.6. Nah, rekannya kita yang sering kan merasa lebih, ya lebih buhu, lebih berani tadulih di layu HP ya, padahal di balik di lumbui HP-nya terkadang getanya urung-urung yang perasaan ya. Jadi kalimat yang menurut getanya bercanda nyo mungkin bagi urungnya meyakinkan ya. Jadi sekurang tapos ta kira-kira ya. Karena terutama yang mungkin yang nada-nada menyindir atau bercanda ya, nyo coba bayangkan punya kalimatnya disampaikan langsung ikut ketanya, kiban komentar ketanya ya. Oke, rekannya kita dengan lagu permintaan Fun Radit Pidijaya dengan lagu dari Husni Almuna ya, Lumpo Aminah.

Beiri wate takalan gop lebeh le nikmat. Buna tak ingat Allah berkahitanya secara berkala. Be cita banding tapi bukaim syukur ke Allah. Menyelo syukur

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kopi mengambil penyakit tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang.

0: nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: Ratus 3,6 Jati FM.

Ya, 56 menit lewat dari Poh Put Rekan Jati Kadro Ba Ujung. Ujung pula ya. Ujung Tanah Poh Cakra. Rekan Jati dari layu HP yang kecil yang ubud ya, yang ubit ternyata cukup lehal, cukup lehai yang jit tanya pelajari tamurno tentang cara menghargai urang lain ya. Jadi grup WA nyo jit rame ya. Jid di sini jid berbeda pendapat ya, pesan jid datang silih berganti ya. Tapi semangat tanya sampai tayangan yang bahwa di balik tip lembai HP ya, kadang-kadang terkadang nak orang yang ingin dihargai, ingin didengar ya, mahu didengar ya. Jadi mari kita tanya biasakan. Membagi sabok tipe-tipe yang bermanfaat terespon dengan kata-kata yang good dan menye memang hana perle ni jawab ya hana bepe untuk ne pilih di ne iman teng karena terkadang ketenangan sabok grup justru na ketika tanyo tepe pajan harus ta ketik pajan harus tak beri ruang ya. Jadi nah masing-masing menana. Oke, terima kasih untuk rekan nyanti yang ka pengen lu nuronyo yang ka dengar, semoga apa yang tak pegah-pegahnyo kan hanya bak lai HP manteng tapi dalam kehidupan tiuro-uro tetap jaga hati, jaga ucapan, jaga haba ya, dan jaga hubungan gat ngan urung-urung di sekitar rona. Jadi lu tuan pamit tetap di sini di JTFM. Ya, semoga rekan nyanti uronyo ya, supportnyo bukan membagi aktivitas berjalan dengan tenang, aktivitas di Allah mudahkan dan hati sabi dalam kesejukannya. Karena komunikasi yang gad tentang so yang paling lebih haba tapi so yang sanggup membuat urung lain merasa dihargai. Oke, memandang ano lan pengen rekannya di zona Poh Cakra edisi Uro Hameh 17 September 2026. Terima kasih yang kak konsen dari Bunokan sampai Inohat. Insyaallah berempat tema Uro Jumat tinggal. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mimbo Banda Aceh. Ayah perlu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peng yut tamita, pangkat yut ta usaha. Tapi gasih sayang mak kegutanyo, hana sotupu sampo pajan ta temerasa. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu karena dia sangat menular ya. Kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan. Dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID tuh kan bilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
3: Inspirasi sehat.
4: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Medana nomor 57 Mibu Banda Aceh. Selamat sore rekan Jati, senang sekali kembali hadir menemani Anda hingga 2 jam ke depan, tentunya dengan nomor-nomor bagus juga informasi menarik yang akan hadirkan untuk Anda hari ini.

2001 kali dari Adrian Khalif Reganji. Itu tentunya masih di Solusi 3.6 Jawa Tapang Belapa Banda Aceh. Dan selamat sore kembali tentunya buat Anda yang masih setia menemani sore ini. Dan semoga lagu tadi Rekan JT ya sedikit bisa menemani perjalanan, aktivitas, atau mungkin waktu santai Anda di sore hari ini. Apalagi nih Rekan JT di sore hari di wilayah kota Banda Aceh dan juga sekitarnya sedang ditemani dengan hujan ringan ya. Jadi udaranya juga jadi ikut lebih adem. Suasana juga terasa makin jauh lebih berbeda nih Rekan JT ya. Jadi buat Anda yang sedang di jalan, tetap hati-hati karena jalanan yang mulai licin. Dan juga buat Anda nih Rekan JT yang sudah sampai di rumah, mungkin ini adalah waktu yang pas ya, karena juga sebentar lagi mau menjelang maghrib. Untuk Anda istirahat sejenak ya, jangan lupa berberes karena nanti juga kita akan melaksanakan salat maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan juga sekitarnya.

Ya, untuk Anda rekan Jeti, tentunya yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan juga sekitarnya, kali ini Tirta Daroy memberikan himbauan terkait gangguan suplai air bersih ya. Jadi gangguan tersebut rekan Jeti ya sehubungan dengan proses maintenance atau juga pemeliharaan pada WTP Lubuk Bate. Dan pekerjaan maintenance tersebut juga nantinya rekan Jeti meliputi beberapa pekerjaan teknis, diantaranya ada penggantian ACB, kemudian MCBC, dan juga kapasitor bank ya. Jadi pekerjaan tersebut rekan JT ini akan dijadwalkan mulai Jumat besok tanggal 18 September 2026 sekiranya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan estimasi yang juga diperkirakan kurang lebih 8 jam. Dan untuk itu rekan Jeti, Tirta Daroy menghimbau untuk Anda, pelanggan yang juga terdampak, agar dapat menampung air terlebih dahulu nih rekan Jeti ya, agar nantinya kebutuhan air Anda selama proses pekerjaan tetap bisa terpenuhi. Jadi kalau memang Anda membutuhkan air untuk keperluan rumah tangga, Anda juga bisa langsung mempersiapkannya dari sekarang. Rekan Jeti juga selamat sore buat Anda yang saat ini sedang di perjalanan pulang ya. Semoga nomor yang Ima hadirkan berikutnya ini bisa menemani waktu perjalanan pulang Anda menuju rumah. Ada Citra Skolastika.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103,6

Kamu Kuarakan Jariah dari Fatin Sidikia featuring The Alphatune. Dan lagu ini sendiri, Rakan Jati, adalah kekaguman seseorang ya kepada orang yang dicintainya. Apakah kamu sudah menemukan kau yang Anda rasa itu adalah diri Anda sendiri, Rakan Jati ya? Semoga di sore hari ini nomor yang sedia Ima hadirkan ini bisa menemani waktu sore Anda, dan juga setidaknya ya bisa menemani menjadi teman Anda nih, Rekan Jati. Jadi Bu Anana di sore hari ini masih disibukkan dengan segala aktivitas, meskipun sudah 30 menit ya lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan 6 menit lagi kita juga akan mendengarkan azan maghrib tentunya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Tapi Anda, Rekan Jati, masih harus diberbur dengan berbagai pekerjaan dan juga rutinitas seperti biasanya ya. Ima mengucapin semangat pastinya, dan semoga pekerjaan Anda di sore hari ini lancar dan juga dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin.

Ya, kita beralih ke informasi berikutnya, rekan Jati, ya, dari Aceh Besar tentunya. Bupati Aceh Besar yang juga dukung penuh untuk pemekaran Aceh Raya. Dikutip dari antaranews.co, rekan Jati, bahwa Bupati Aceh Besar yaitu Bapak Haji Muharram Idris mendukung penuh terhadap perjuangan pembentukan daerah otonomi baru Aceh Raya. Dan pernyataan tersebut, rekan Jati, disampaikan di sela-sela bertamu bersama dengan panitia dan juga tokoh serta pengurus calon daerah otonomi baru Aceh Raya yang juga turut dihadiri oleh Ketua DPRK Aceh Besar yaitu Bapak Abdul Muhti. Ia optimis, rekan Jati, bahwa peluang pemekaran semakin terbuka dan juga meminta kepada seluruh panitia juga elemen masyarakat tentunya untuk dapat mempersiapkan diri menghadapi momentum tersebut. Iya, Bupati Aceh Besar sendiri kan jadi juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali peran pemuda, kemudian mahasiswa serta perempuan Aceh Raya, ya. Serta ini juga membuka ruang tentunya bagi tokoh masyarakat, pengusaha, juga kelompok lainnya untuk terlibat. Dan menurutnya sendiri, rekan Jati, ya, bahwa pemerintahan pusat mulai membuka ruang komunikasi dengan daerah-daerah yang juga memiliki aspirasi pemekaran. Daerah yang juga memiliki hajat pemekaran telah diundang juga, rekan Jati, tentunya dalam agenda bersama DPR RI dan juga DPD RI serta Kementerian Dalam Negeri, ya. Dan Bupati sendiri, rekan Jati, bahwa menilai, ya, bahwa pemekaran Aceh Raya dari Aceh Besar ini memiliki dasar yang kuat, terutama untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Juga Aceh Besar selama ini, rekan Jati, ya, menjadi tantangan dalam pembinaan gambut pengawasan pembangunan dan juga pemerataan pelayanan dasar karena daerahnya yang cukup luas. Buat kamu, daerah masyarakat, ya, yang ada di wilayah Aceh Besar mungkin selama ini juga ikut direpotkan, ya, karena memang harus pengurusannya serba di Janto atau justru ada mall pelayanan publik yang ada di Lambar. Jadi mungkin jika ini sudah terrealisasi, rekan Jati, ya, semoga bisa meningkatkan pelayanan ke arah yang lebih baik pastinya.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

Iya masih di zona kafe Jati dan tentunya bareng Imar kan Jati yang bakal terus nemenin Anda hingga 2 jam ke depan. Ya selamat malam dan juga selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya tentunya bagi Anda rekan Jati yang baru saja melaksanakannya di malam hari ini. Tentunya Anda sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga ya amal ibadah Anda di malam hari ini dapat diterima dan juga segala doa-doa yang sudah rekan Jati panjatkan juga nih ya dapat segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Ya, rekan jati, mungkin berwudu adalah salah satu syarat sah ya ibadah sholat Anda. Tetapi rekan jati, ternyata wudu juga mendatangkan banyak sekali kebaikan bagi kesehatan jasmani ya maupun rohani dan juga psikologi Anda. Kali ini rekan jati, ternyata berwudu sendiri itu dapat bermanfaat bagi rohani dan juga psikologi Anda. Iya, diantaranya ialah dengan berwudu rekan jati ya, Anda dapat menghapuskan dosa. Iya, Allah SWT akan menghapuskan dosa bagi Anda yang sudah berwudu. Ini adalah salah satu hadis di mana rekan jati, tetesan air wudu itu dapat merontokkan dosa-dosa kecil yang juga dilakukan oleh mata, telinga, mulut, tangan, bahkan kaki Anda ya. Nah, selain itu rekan jati ya, berwudu juga dapat meredakan amarah, juga stres. Jadi bagi Anda yang sering marah-marah ya atau mulai stres, coba deh rekan jati merasakannya kalau ngambil wudu ya. Karena dengan membasuh air pada wajah Anda dan juga bagian tubuh, ini efektif ternyata rekan jati, bisa menenangkan saraf yang tegang, juga mengurangi rasa marah dan juga meredakan kecemasan Anda. Jadi gak ada salahnya ya kalau Anda mulai merasakan stres ringan. Gak ada salahnya rekan jati untuk berwudu, apalagi Anda dilanjutkan dengan melaksanakan ibadah sholat

Iya, selain menghapuskan dosa dan juga meredakan amarah dan juga stres, berwudu sendiri rekan Jati itu mendapatkan cahaya di hari kiamat. Jadi orang-orang yang rutin beribadah, tentunya berwudu, itu akan dikenali kelak rekan Jati di hari akhirat karena wajah dan juga anggota tubuhnya itu tampak bercahaya. Masya Allah, semoga kita adalah orang-orang yang bercahaya rekan Jati ya, seluruh wajah dan juga anggota tubuhnya di hari kiamat nanti. Dan yang paling penting ialah rekan Jati, dengan berwudu kita kembali mendekatkan diri kepada Allah, karena dengan menjaga wudu ini membuat seseorang rekan Jati senantiasa berada dalam kondisi suci dan juga terlindungi dari godaan setan ya. Semoga kita tetap dalam keadaan wudu ya, dan juga tentunya rekan Jati kita selalu dalam keadaan yang juga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda rekan Jati malam hari ini yang masih konsen di sini, menghadirkan nomor berikutnya darinya, diri kota, jangan kemana-mana.

0: Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

0: gimana sih? Dia nangis-nangis loh seharian, Pil.
1: Rekan JT, bagi Anda yang sudah cukup disibukkan ya dengan segala aktivitas dari pagi, kemudian sore, dan juga malam ini, juga Anda masih disibukkan dengan segala aktivitas Anda ya, dan tentunya energi Anda banyak sekali yang sudah terbuang ya, atau juga Anda sudah cukup merasakan lelah karena seharian ini terus beraktivitas. Nah, gimana sih rekan JT cara Anda mengembalikan semangat setelah hari yang cukup melelahkan bagi Anda ya? Kali ini mau punya tips rekan JT buat Anda kembali semangat agar hari-hari yang sudah melelahkan ini bisa Anda nikmati dengan cukup baik ya. Yang pertama, rekan JT bisa memberikan waktu terhadap diri Anda sendiri untuk berhenti sejenak ya. Karena rekan JT setelah seharian beraktivitas, rekan JT itu jangan langsung memaksakan diri Anda untuk menyelesaikan semuanya ya. Luangkan waktu minimal 15 sampai dengan 30 menit untuk rekan JT duduk santai, atau mau minum dulu ya, mau ngopi rekan JT, atau dengerin musik nih kayak yang sekarang rekan JT sedang melakukannya ya. Dan rekan JT ini perlu melakukannya karena kita itu bukan mesin yang harus selalu produktif. Jeda itu perlu rekan JT ya, karena jeda adalah berhenti sejenak untuk Anda melanjutkan kembali pekerjaan Anda. Selain itu rekan JT juga perlu untuk mengakhiri hari Anda dengan sesuatu yang membuat Anda merasakan tenang rekan JT ya. Sebelum tidur, rekan JT perlu untuk melakukan hal-hal sederhana yang membuat hati Anda itu lebih nyaman ya. Boleh rekan JT melakukan ngobrol bareng keluarga, mengungkapkan ya isi hati Anda yang sudah Anda rasakan selama satu hari yang cukup melelahkan ini. Anda perlu untuk curhat bareng orang tua atau bareng kakak dan juga adik yang bisa Anda lakukan. Bagi kamu anak kos-kosan rekan JT ya, gak perlu khawatir, kamu sekarang bisa kok curhat ke teman-teman kamu ya, atau mau curhat ke ChatGPT juga bisa sih sebenarnya ya. Dan pastinya juga rekan JT juga bisa membaca Al-Quran, zikir. Ini juga salah satu hal-hal yang diajarkan dalam Islam ya, untuk mengingat hal-hal yang memang patut disyukuri di hari tersebut. Ya, hari yang melelahkan rekan JT itu gak selalu harus ditutup dengan memikirkan semua masalah. Biarkan rekan JT ya kesempatan kepada diri Anda untuk berkata bahwa hari ini memang berat, tapi Anda bisa untuk melewatinya. Besok adalah kesempatan baru untuk Anda mencoba lagi. Jadi Anda perlu untuk menenangkan hati Anda rekan JT, agar hari yang sudah Anda lalui hari ini dapat tertutup ya, dapat diakhiri dengan hal-hal positif dan juga baik pastinya.

0: hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang paling sabar dan tetap konsisten dalam melakukan kebaikan. Teruslah melangkah dengan tulus, karena setiap niat baik dan usaha yang dilakukan dengan sepenuh hati akan membawa manfaat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati.

Ya, rekan jati, pola tidur yang sehat atau juga sleep hygiene ini perlu didukung dengan pola makan yang baik ya. Tentunya dengan memilih menu makan malam dan juga cemilan secara bijak, ini tentunya dapat membantu menghindari gangguan seperti sulit tidur ya. Dan dikutip rekan jati dari CNCB Indonesia, ternyata terdapat 9 jenis makanan yang bikin Anda susah untuk tidur nyenyak. Selama ini rekan jati, apakah diantara makanan dan juga minuman ini juga termasuk Anda konsumsi ya? Iya, yang pertama itu ada alkohol dan juga minuman berenergi rekan jati ya. Alkohol yang memang sudah Anda ketahui rekan jati ya, yang ini cukup membuat efek mengganggu siklus tidur Anda pada malam hari. Dan sementara itu rekan jati, untuk minuman bersinergi itu umumnya mengandung kafein dan juga stimulan lain yang dapat membuat tubuh Anda tetap terjaga sehingga Anda tidak merasakan ngantuk. Nah, yang kedua itu ada makanan berat dan juga berlemak ya. Mungkin Anda suka banget nih makan-makan yang berlemak nih rekan jati ya. Makanan yang tinggi lemak, yang juga digoreng ya. Ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna oleh tubuh Anda. Mengkonsumsi makanan seperti burger dengan keju atau juga kentang goreng serta gorengan lainnya rekan jati ya, yang juga Anda konsumsi, ini dapat memicu ya gangguan pencernaan Anda, dan ini juga akan mengganggu waktu tidur Anda pastinya. Dan selain makanan berat rekan jati, juga tentunya makanan dengan kandungan air yang tinggi ya, karena beberapa makanan sehat rekan jati dengan cairan yang terlalu banyak atau juga makanan yang kaya air itu menjelang waktu tidur dapat membuat rekan jati lebih sering terbangun untuk buang air kecil sehingga Anda terganggu untuk tidur yang lebih nyenyak. Ya, mungkin selama ini bagi Anda yang merasa ngopi rekan jati ya, itu membuat Anda sulit tidur karena kandungan daripada kopi terdapat kafein. Namun rekan jati, kafein bukan hanya terdapat pada kopi ya. Teh maupun minuman bersoda, coklat, es krim, dan juga rasa kopi tentunya. Dan makanan penutup lainnya yang juga menggunakan espresso atau juga kopi ini dapat juga mengandung kafein. Dan juga sebagai stimulan rekan jati, kafein ini bisa membuat Anda lebih sulit mengantuk ya tentunya, dan juga berpotensi mengganggu tidur yang lebih dalam durasi tidur Anda. Ya, selain makanan yang mengandung kafein rekan jati ya, minuman yang mengandung kafein maksud saya rekan jati, ada juga cemilan yang manis ya. Bagi Anda yang suka manis-manis, selain ini juga dapat menyebabkan diabetes, ini juga menyebabkan Anda sulit tidur. Juga makanan yang tinggi tiramin ya, yang juga ini merupakan senyawa yang dapat mempengaruhi aktivitas otak Anda, karena mengkonsumsi makanan yang tinggi tiramin rekan jati menjelang tidur, ini pada sebagian orang dapat membuat tubuhnya untuk sulit menjadi rileks ya, sehingga menjadi lumayan cemas rekan jati, yang juga sulit untuk seseorang menjadi tidur terlelap. Kemudian makanan yang pedas selain mengganggu menjadi masalah ya bagi dalam tubuh Anda, ini juga mempengaruhi kualitas tidur Anda. Juga makanan yang bersifat asam, dan yang terakhir ada makanan yang menyebabkan perut kembung ya. Dan tentunya ini adalah 9 makanan dan juga minuman yang perlu Anda hindari rekan jati di malam hari, karena ini bisa mengganggu waktu tidur Anda jika Anda memang ingin mengubah pola tidur Anda menjadi lebih baik lagi. Maka Anda perlu untuk mengetahui jenis-jenis makanan yang baik yang dapat Anda konsumsi tentunya pada waktu malam hari.

Somewhere Only We Know, Rekan Jati, sedang membawa kita ke 56 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan artinya kebersamaan kita di malam hari ini harus segera berakhir. Tadi juga kita sedang mendengarkan azan insya untuk wilayah kota Banda Aceh dan juga sekitarnya. Untuk Anda Rekan Jati, jangan lupa untuk melaksanakan ibadah salat insya di malam hari ini ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah konsen sejak dari pukul 18 tadi, langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mio Banda Aceh. Ima send off dari zona Cafe Jati. Akhir kata selamat malam dan juga sampai jumpa minggu depan.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Medana nomor 57 Mibu Banda Aceh. 103,6 Jati FM Dahar Banda Aceh. Oke, selamat malam nih rekan Jati yang lagi di jalan pulang mungkin ya, atau baru selesai sholat isya ya. Yang di warung kopi juga, atau mungkin yang lagi di kamar ya. Malam ini saya temenin ya sama saya Ardi ya. Apa kabar nih Kota Banda Aceh ya, yang ya malam ini kayaknya syahdu banget nih ya. Semoga rekan Jati semua semua lagi syahdu ya kondisinya ya, bukan lagi sesak ya. Oke, rekan Jati, pernah gak sih Anda merasa lelah mungkin ya, atau bukan karena kerjaan tapi mungkin karena hati ya. Mungkin lelah karena masih nyimpen omongan orang yang nyakitin ya 2 tahun lalu mungkin, atau lelah karena masih ingat janji yang diingkari tapi karena kita udah coba ikhlas ya. Tapi tiap keinget lagi, sakit lagi rasanya. Oke, makna talk ya. Malam ini kita mau jujur-jujuran aja soal itu ya. Tapi kita malam ini maafkan itu sulit, tapi menyimpan dendam lebih melelahkan ya, rekan Jati. Jadi, jujur aja ya, maafkan itu memang gak gampang ya. Gak ada tombolnya nih, tombol yang bisa langsung bilang, ya udah saya maafin, gak ada tombol itu. Butuh proses memang. Tapi rekan Jati, pernah gak sadar Anda dendam yang kita simpan itu kayaknya kita bawa kayak bawa ransel batu kemana-mana gitu, berat ya. Jadi orang-orang yang bikin sakit hati mungkin udah lupa, udah bahagia lah kita masih ingat aja itu rekan Jati. Jadi makanya malam ini kita akan kupas tuntas nih, gimana sih ya Islam ngajarin kita memaafkan tanpa harus pura-pura gak sakit ya. Gimana cara lepasin beban itu ya rekan Jati. Oke, nanti bakal kita bahas sama Ustadz Ali seperti biasa ya. Tapi sebelum bergabung saya mau kasih satu nomor bagus dulu rekan Jati. Oke, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ujian datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan hati, melatih kesabaran, dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Percayalah, setiap kesulitan selalu membawa pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati Afam.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Ya, Rekan Jati, selamat malam ya. Malam ini Ardi senang sekali kembali menyapa Anda di program kesayangan kita semua di Makna Talk ya. Obrolan santai penuh makna. Seperti biasa, saya akan menemani Anda sampai tuntas di jam 10 malam nanti tentunya. Dan malam ini Rekan Jati, topik kita ini jujur dalam banget ya. Pasti pernah kita rasain semua, kita akan membahas memaafkan itu sulit, tapi menyimpan dendam itu lebih melelahkan ya. Oke, Rekan Jati, saya yakin kita semua pernah disakiti ya. Diomongin dari belakang, dikhianati, atau dikecewakan sama orang-orang terdekat. Nah, dan mungkin luka itu masih membekas nih sampai hari ini. Jadi memang memaafkan itu sulit sekali ya, Rekan Jati. Kita nggak bisa bohong ya. Tapi di sisi lain, kalau terus kita simpan dendam itu yang ada lelah untuk kita sendiri ya. Tidurnya nggak tenang, ibadah nggak khusyuk, ya hati jadi berat ya. Lalu bagaimana nih caranya maafkan dengan ikhlas ya, karena Allah ya. Bagaimana cara kita agar bisa berdamai dengan luka tanpa harus melupakan pelajarannya ya. Jadi untuk itu semua, alhamdulillah telah hadir bersama kita ya di studio Ustadz Ali Arsyad, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, apa kabar Ustadz, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah Ustadz ya. Oke, Ustadz izin malam ini kita bahas tema yang agak berat nih sepertinya ya, betul. Tapi betul, penting sekali nih Ustadz, tentang memaafkan dan melepaskan dendam ya. Karena kita lihat banyak Rekan Jati yang kayaknya masih seperti beban ini sepertinya ya. Baik Rekan Jati, seperti biasa buat Anda yang ingin bergabung ya, atau curhat atau mungkin mau bertanya ke Ustadz Ali, nanti bisa join line interaktif kita di 0651-41036 atau di 0811-682136. Oke, kalau begitu nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja kita serahkan kepada Ustadz Ali untuk memaparkan kajian utama malam ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fili dzunubi wa dzunubi walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rekan Jati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini coba kita bahas satu tema terkait dengan memaafkan itu sulit tapi menyimpan dendam lebih ya melelahkan. Jadi kalau kita melihat beberapa ayat Al-Quran ataupun hadis terkait dengan tema ini, ternyata memang pernah dialami juga oleh para sahabat, bahkan Rasulullah sendiri juga mengalami apa yang seperti kita bahas malam ini. Namun perlu kita ingat bahwa yang terjadi pada saat itu ada kaitannya dengan turunnya Al-Quran. Jadi pada awal-awal ketika Rasulullah menghadapi kesulitan seperti itu, dan kemudian beliau tidak tahu bagaimana caranya menyelesaikan persoalan seperti itu, maka Rasul juga akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti salah satu cara Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu adalah untuk menjawab atau menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi oleh Nabi dan beliau sendiri tidak mampu menjawabnya. Maka pelajaran penting yang sebetulnya perlu kita ambil atau kita lakukan atau kita laksanakan saat ini adalah ketika menghadapi persoalan yang sulit, nah kita tidak bisa menyelesaikannya menurut kemauan kita sendiri. Tetap kita harus mencari kira-kira ada ayat atau hadis yang memberikan jalan keluar dari apa yang kita hadapi itu. Sehingga saat kita menyelesaikan masalah itu, tidak menjadi penyakit di hati kita. Atau kita mengatakan, saya misalkan maafkan orang, tapi saya tidak akan melupakan apa yang dia lakukan pada saya. Nah, kita manusia biasa pasti akan mengatakan seperti itu, tapi perintah yang disampaikan oleh Allah dan contoh yang diberikan oleh Rasul itu melarang untuk kita melakukan seperti itu. Hanya Rasul meminta kita dan Allah juga meminta kita untuk mengambil pelajaran supaya ketika kita menghadapi itu bukan kita lari tetapi memperbaiki. Makanya kalau kita lihat berbagai ayat terkait dengan yang pertama misalkan memaafkan orang, itu sebetulnya semua perintahnya itu terkait dengan orang yang bertakwa itu. Kan nanti misalnya tadi ya lihat di surat Ali Imran itu yang mungkin sering kita baca, terkait dengan salah satu ciri orang bertakwa adalah memberikan maaf terhadap orang yang mungkin membuat kita kesal atau menahan amarah ketika kita memang pantas untuk marah. Jadi Allah SWT meminta kita untuk melakukan itu kalau kita sudah sampai pada posisi orang yang bertakwa. Nah, takwa ini sendiri pun kan bermakna kita takut gitu kan, takut terhadap Allah ketika kita mengabaikan perintah dan mengerjakan larangan. Nah, orang-orang yang bertakwa ini yang sebetulnya bisa mampu untuk menyelesaikan sesuatu atau satu masalah sesuai dengan yang Allah tunjukkan itu. Kalau bagi kita manusia biasa nampaknya kan agak berat tuh. Maka begitu ada masalah kita pasti ya, mohon maaf juga mungkin ada yang dendam kesumat sehingga dia kadang-kadang mengatakan saya tidak mau lagi kenal orang itu atau saya nanti di akhirat saja berurusan dengan orang itu. Itu kan lebih merepotkan diri sendiri. Artinya kita menyimpan dendam supaya terbawa sampai kita mati itu kan. Sebenarnya agama kita itu melarang seperti itu. Makanya Rasulullah itu memberikan kita contoh bagaimana beliau dulu menghadapi orang-orang yang mungkin membuat beliau sakit hati. Kemudian pada awalnya beliau itu sangat dendam, tapi pada saat Allah SWT memerintahkan beliau untuk memaafkan mereka, Rasulullah itu maafkan dengan lapang dada. Makanya mungkin yang paling terkenal apa yang dialami oleh Nabi terkait dengan apa rasa dendam itu adalah ketika Hamzah pamannya itu terbunuh di perang Uhud, kemudian jantungnya itu dimakan oleh salah satu mertuanya itu Hindun. Jadi istri Abu Sufyan itu namanya Hindun. Ketika perang Uhud, Hindun ini menyewa seseorang untuk membunuh Hamzah. Karena Hamzah ini ketika di perang Badar banyak membunuh keluarga dari Hindun ini. Sehingga saat sahabat Hamzah ini meninggal, Hindun itu kemudian membelah dadanya dan Hindun itu menyuruh orang yang disewa kemudian membelah dadanya dan Hindun mengambil jantungnya lalu makan. Nah, jadi saat itu Rasulullah itu sangat marah itu. Rasulullah sangat marah sampai tidak mau

0: Ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kita lihat ayat-ayat yang terkait dengan apa dendam ini, ternyata kita tidak bisa melakukan itu karena itu sebuah larangan. Maka nanti kalau kita misalkan lihat di ayat-ayat Al-Qur'an misalnya terkait dengan Allah itu Maha Pemaaf itu kan.
1: Yes.
0: Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Nah, kita juga harusnya berbuat seperti itu. Misalkan di surat Al-Mulk, sering kita baca tuh ayat yang kedua. Pesan Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Jadi Allah itu Maha Perkasa, artinya Maha Kuat ini. Tetapi beliau itu Maha, atau Allah itu Maha Pengampun. Maka saat kita misalkan menghadapi satu persoalan, kemudian kita merasa kita bisa menghancurkan apapun, kita mesti ingat bahwa Allah itu lebih perkasa dari itu, tetapi Allah itu juga punya sifat Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Sehingga setiap ayat yang nanti di situ innallaha apa wallahu azizul ghafur, itu Allah Maha Perkasa, pasti di ujungnya disertai dengan Maha Pengampun atau Maha Pemaaf. Makanya jangan sampai kita misalkan mengatakan kalau ada masalah dengan orang, rasa-rasanya saya mau habisi dia semua itu. Ingin saya punya buat celaka atau apa itu kan. Jadi kita pengennya seperti itu, tapi ingat Allah itu menyampaikan bahwa Allah sendiri Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, bahkan Maha Pemaaf dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti kita berbuat seperti melebihi marahnya Allah itu kan.
1: Yes.
0: Jadi Allah itu kadang-kadang kan menyampaikan bahwa murkanya itu ada. Murka Allah Subhanahu wa taala ada, tetapi ternyata kasih sayangnya itu lebih cepat sampai kepada kita. Sehingga nanti saat misalnya kita dibuat kesal oleh orang, kita dibuat marah oleh orang, kita kadang-kadang kan maafkan, kadang-kadang berdoa yang buruk untuk orang itu kan. Jadi misalnya di surat Al-Isra ayat yang ke-11 itu Allah Subhanahu wa taala berpesan itu mengatakan bahwa ada manusia itu kadang-kadang dia berdoa atau mendoakan keburukan itu. Wa yad'ul insanu bisyari du'a bil khair wa kana al insanu ajula itu kan. Jadi ada manusia itu kadang-kadang berdoa untuk keburukan seperti dia berdoa untuk kebaikan itu. Jadi saat dia lagi marah, dia kan pasti doain yang buruk-buruk itu. Misalkan dia kesal dengan orang, maka dia pasti doakan orang itu kan. Misalkan kita lihat seseorang itu menurut kita kan zolim banget itu kan. Nah, kita pasti berdoa supaya, ya Allah kenapa orang itu enggak dimatikan sekarang itu kan. Kalau dia mati kan selesai masalah itu. Jadi saat kita marah, kita akan berdoa seperti itu. Tetapi ingat Allah Subhanahu wa taala mustahil mengabulkan doa yang buruk itu. Mustahil Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa yang buruk. Kita doakan keburukan kepada orang lain itu susah. Maka saat kita misalkan berharap supaya orang itu celaka, ternyata enggak celaka, maka kita sendiri yang nanti mungkin sakit hati kah atau apa itu kan, karena Allah tidak mengabulkan doa-doa yang seperti itu. Karena di ayat lain Allah mengatakan bahwa rahmatnya Allah itu lebih cepat sampai kepada makhluk ketimbang murkanya itu. Kalau seandainya Allah itu mengabulkan setiap doa orang yang buruk, niscaya pasti banyak orang yang ketika buat kita marah, kita berdoa dia langsung mati itu. Maka Allah tidak mengabulkan doa-doa seperti itu. Karena kita harus paham bahwa kasih sayang Allah atau rahmat Allah itu lebih cepat sampai kepada makhluk ketimbang murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti kita berharap supaya orang lain ini bermasalah karena kita marah. Kemudian di saat kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dimatikan atau dibuat celaka, kemudian Allah tidak kabulkan. Kita pula yang nanti

0: sakit dan bahkan mungkin kepikiran sampai mati duluan itu kan. Nah, sementara orang lain kan tidak itu. Dan kita harus sadar bahwa Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim, kemudian Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Coba kita misalkan apa hafal itu kan, hafal Asmaul Husna. Kita kalau hafal Asmaul Husna itu tingkatan misalkan maaf yang mungkin menurut kita itu kita tidak akan sanggup untuk melakukan seperti sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tetap belajar untuk terus ya memperbaiki diri, kemudian kita pahami bagaimana kita bersikap terhadap orang lain yang mungkin menurut kita dia membuat kita marah atau nanti membuat kita dendam dan lain sebagainya.
1: Ya, Masya Allah, Ustaz Ali atas paparan awal tadi, jadi semakin jelas ya rekan jati, ternyata memaafkan itu bukan soal kalah atau menang ya Ustaz ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi maafkan itu tentang bagaimana menyelamatkan hati kita sendiri nih ya, atau agar supaya nggak terus lelah nih dalam menyimpan dendam ya. Dan seperti apa, dendam itu mungkin seperti menyimpan bara api mungkin Ustaz ya. Bara api bisa disimpan di dada gitu. Yang terbakar pertama itu kita sendiri gitu ya. Oke, baik rekan jati. Kita break sejenak dengan satu nomor bagus ya. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tutup.

0: syahwat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Ya, 103,6 Jati FM, harapan Aceh ya. Baik rekan Jati dan juga Ustaz Alia yang udah hadir di studio malam ini ya. Malam ini di Manatak nih, tema yang kita bahas ini dekat ya dengan hati kita semua ya. Temanya itu, saya ulang lagi, maafkan itu sulit, memang sulit, tapi menyimpan dendam jauh lebih melelahkan. Melelah berarti Ustaz ya. Dan pada bagian awal ini mungkin bahasan kita tentang esensi dari memaafkan itu sendiri ya, tentang mengapa proses memaafkan ini sering begitu berat untuk dijalani ya. Sementara di sisi lain yang memelihara dendam justru menguras energi ya, energi pikiran dan ketenangan batin kita ya. Nah, selanjutnya kita juga akan bahas juga tentang mungkin ya luka-luka lama mungkin misalnya yang masih terpendam ya, tentang mungkin sebuah kejadian yang udah lama berlalu, namun rasa sakitnya ini masih membekas ketika ingatan itu hadir kembali ya. Nah ini Ustaz, bagaimana caranya nih Ustaz, cara yang tepat ya untuk memperlahan melepaskan rasa kecewa dalam hati kita ya, mungkin ya sesuai dengan tuntunan agama ya, untuk sesuatu yang memang udah nggak bisa kita ubah lagi. Dan bagian akhir juga mungkin tentang pandangan ya, pandangan yang sering muncul di tengah masyarakat tentang pernyataan ya sudah memaafkan tapi nggak bisa melupakan ya. Kita maafkan tapi nggak kita lupakan itu sampai akhirat mungkin ya. Tapi kita akan luruskan juga bersama makna dari maafkan itu sendiri Ustaz. Apakah harus melupakan seluruh kejadiannya atau memaafkan lebih kepada proses menerima agar hati kita nggak merasa lelah lagi Ustaz. Jadi untuk pembahasan kami silakan Ustaz, kita dengarkan dari Ustaz Ali. Silakan,
1: ya
0: Ustaz.
1: Baik. Al-Quran itu 2/3 isinya itu kan terkait dengan cerita. Jadi cerita sejak Nabi Adam, kemudian nabi-nabi yang lain, bahkan sampai Rasulullah sendiri pun ada ceritanya di dalam Al-Quran itu. Jadi cerita di situ itu ada yang terkait dengan kebaikan, ada yang terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran, kemudian bahkan sampai memberikan azab karena doa yang diminta oleh para nabi saat mereka sudah tidak punya cara lain lagi untuk merubah kaumnya. Nah, pelajaran yang ada di dalam Al-Qur'an itu sebetulnya memang harus kita pahami itu kan. Untuk paling tidak kita tahu kenapa umat nabi-nabi dulu itu Allah begitu marah kemudian memberi azab kepada mereka itu. Jadi misalkan kalau kita lihat apa yang dialami oleh Nabi Musa dan kaumnya itu kan, saat itu pemimpin Mesir itu kan Fir'aun. Jadi Fir'aun ini adalah orang yang di dalam Al-Quran itu sempat mengatakan saya adalah Tuhan yang harus kalian sembah. Kan ada terekam tuh faqala ana rabbukumul a'la itu kan. Jadi Fir'aun itu sampai ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian atau sebetulnya bukan ujian itu azab itu, dengan menjadikan bahkan satu ketika Sungai Nil itu airnya berubah menjadi merah semua itu seperti darah itu. Karena ditegur oleh Allah akibat keangkuhannya itu. Tapi pada akhirnya Fir'aun ini minta tolong kepada Musa supaya Nabi Musa ini berdoa kepada Allah untuk azab ini dihilangkan atau dicabut. Nabi Musa melakukan itu. Kemudian Fir'aun kembali menjadi serakah itu kan. Lalu Allah datangkan lagi bala itu kan, itu azab itu. Jadi berkali-kali dan pada akhirnya karena sudah kelewatan batas Nabi Musa mau dibunuh, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala benamkan Firaun ini. Jadi sebetulnya kalau kita memahami apa yang dilakukan pada saat itu atau apa yang dialami oleh Nabi Musa dan Fir'aun pada saat itu, ternyata ketika ada masalah kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah tegur kita itu, Maka kita mestinya itu bukan menghindari tapi memperbaiki apa yang sudah apa terjadi, yang dalam hal ini adalah buruk gitu. Nah, jangan nanti kita hadapi sesuatu yang buruk kemudian kita tinggalkan. Nah, tidak boleh. Jadi kita harus perbaiki keburukan itu supaya ia berubah menjadi lebih baik. Makanya kalau bagi kita sekarang ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan bahwa hanya orang-orang bertakwa itu yang bisa mampu untuk melepaskan diri mereka dari jerat amarah dan lain sebagainya? Karena memang ini perkara yang agak sulit untuk kita lakukan itu. Bagi kita yang mungkin pemahaman agamanya itu masih awam, saat kita melakukan sesuatu itu, kita tidak mengambil Al-Quran dan Hadis sebagai penyelesai masalah. Tapi kita akan lebih menggunakan akal kita itu sebagai ya satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah. Maka pada akhirnya kan kita akan kecewa tuh.
0: Oh, yeah.
1: Jadi rekan jati yang dimuliakan Allah tuh kan, jangan sampai nanti kita bermasalah dengan orang, kemudian kita mengatakan saya maafkan, tetapi saya tidak akan melupakan itu. Saya tidak akan melupakan apa yang sudah terjadi pada saya. Kalau tidak melupakan, nah disitulah yang nanti didefinisikan sebagai dendam.
0: Dendam
1: itu karena kita tidak melupakan apa yang terjadi. Sehingga seumur hidup kita hanya akan mengingat keburukan yang dilakukan oleh orang dan kita semakin benci dengan dia itu. Ketika nama Ardi disebut, Ardi ini pernah melakukan kesalahan ini, maka yang diingat oleh orang itu kesalahan Ardi. Walaupun nanti selama mungkin dari balik, Ardi cuma buat satu kesalahan itu, tapi yang diingat orang kesalahan itu. Sementara kebaikan yang sudah dilakukan bertahun-tahun itu akan sangat mudah untuk orang tidak ingat
0: tidak
1: itu.
0: Ingat.
1: Karena ya tabiat manusia seperti itu. Tabiat manusia itu Allah sebetulnya bukan Allah buat seperti itu, tapi kita sendiri yang membuat diri kita itu ya seperti itu. Makanya orang-orang yang mohon maaf itu kan pada akhirnya ini kan sakit mental adalah mereka yang terlalu banyak menyimpan masalah di hati, kemudian mereka pendam sendiri. Dan mereka tidak mau mengeluarkan itu. Sehingga nanti jadi penyakit hati itu kan. Maka oleh Ibnu Qayyim itu kan, Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu, kan beliau sempat menulis satu buku terkait dengan bagaimana caranya menyucikan hati dari penyakit. Tazkiyatun nafs itu kan. Mm-hmm. Jadi menyucikan hati ini ternyata, maaf itu kan, perkara yang ternyata agak rumit juga tuh. Cuman ketika kita mencoba untuk melakukan itu, ya lama-lama pasti, insya Allah pasti bisa itu. Jadi misalkan kami laki-laki ini kan, kita laki-laki ini akan sangat dewasa di dalam berpikir dan menyelesaikan masalah ketika umur di atas 40 tahun. Semua akan kita hadapi dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak menyalahkan orang lain. Tapi kita akan berposisi sebagai orang yang siap untuk menyelesaikan masalah itu kan. Tapi di saat kita masih di bawah 40, nah ini kan lagi panas-panasnya itu. Beda dengan wanita. Wanita ini mau dia umur berapa saja, kadang-kadang cara berpikirnya itu lebih apa ya?
0: Dewasa.
1: Sebetulnya bukan lebih dewasa, bukan. Tapi lebih cepat mengambil keputusan. Walaupun yang dihadapi itu belum selesai itu kan. Nah, jadi dia karena lebih cepat menggunakan perasaan, maka kadang-kadang semua yang dialami itu cepat dia harus memberi respon. Nah, sementara kita laki-laki, kita kan berpikir dulu, wah ini gimana caranya tuh. gimana caranya, gimana caranya, kan? Ini harus saya selesaikan dari jalan yang mana. Kalau perempuan, dia nggak tahan dengan hal seperti itu. Begitu ada masalah, hari ini juga harus selesai. Kan? Apapun ceritanya itu, kan? Yeah. Nah, kalau bisa sewa orang untuk bunuh, dia sewa itu, kan? Kalau kita laki-laki ini banyak berpikir itu, kita banyak berpikir. Kemudian kita pertimbangkan risikonya itu seperti apa, baik buruknya seperti apa. Kalau kita sudah berada pada usia yang matang itu, kan? Yeah. Karena kalau kita simpan amarah itu di dalam hati, maka nanti muncul di antaranya penyakit itu namanya tajasus. Tajasus itu kita mencari-cari kesalahan orang itu. Nah, kalau sudah tidak suka dengan orang, maka yang dicari itu adalah kesalahannya itu. Jadi maaf itu kan, orang misalkan memfitnah itu kan. Memfitnah itu kan yang dicarikan kesalahan orang itu. Yeah. Nah, dicari itu Ardi ini pernah begini. Pokoknya orang akan tanya ke sana kemari itu hanya ingin tahu bagaimana Ardi itu. Jadi nanti, oh ini Ardi pernah melakukan keburukan ini. Nah, itu yang akan disebar oleh orang. Makanya di dalam Al-Quran itu surat Al-Hujurat ayat yang ke-11 itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang. Nah, karena ketika melakukan itu sama seperti memakan bangkai saudara sendiri yang sudah mati itu. Jadi perumpamaan bagi orang yang melakukan tajasus akibat dendam ini sama seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Makanya sangat-sangat dilarang itu. Jadi sampai-sampai nanti Rasulullah itu menyampaikan satu hadis bahwa kesempurnaan iman seseorang itu kadang-kadang terletak bagaimana dia memaafkan orang lain. Nah, jadi jangan mengatakan, oh saya paling taat nih, saya paling beriman, yeah, tapi masih mendendam orang. Nah, itu kurang itu.
0: Apalagi masih suka marah-marah.
1: Kalau masih suka marah-marah itu jangan berharap engkau ini mengatakan diri sebagai orang yang sangat-sangat beriman. Pokoknya saya ahli ibadah nih, tapi begitu ada masalah, engkau yang paling banyak mencela orang. Nah, ini bahaya nih. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya melarang itu. Jangan sampai nanti kita merasa kita paling soleh atau soleha itu, kan.
0: Yeah.
1: Sementara kita sendiri begitu ada masalah, kita langsung marah-marah. Emosi, mencaci dan lain sebagainya. Jadi, coba nanti dibaca itu surat Al-Hujurat ayat yang ke-11 itu, kan. Allah melarang kita untuk memanggil dengan gelar yang buruk. Kemudian mencari-cari kesalahan orang. Walaupun kita tahu orang itu memang bersalah itu, tapi kalau kita cari-cari itu kan tambah masalah itu. Jadi sebab dari amarah itu pada ujung-ujungnya kan membuat kita ini kan berpenyakit hati. Yes. Begitu sudah berpenyakit hati, maka yang terjadi adalah kita mencari kesalahan orang. Kemudian hilang atau bahkan ya putus silaturahmi itu. Silaturahmi itu putus. Sementara Allah dan Rasul itu sangat melarang untuk kita memutus silaturahim antara sesama muslim. Nah, itu sebetulnya enggak boleh itu. Jadi kalaupun ada masalah yang terjadi antara kita, ya silakan diselesaikan dengan cara yang baik. Kalaupun memang tidak berkeinginan lagi untuk jumpa dengan seseorang, ya jangan juga mengatakan saya tidak mau lagi jumpa orang itu lagi itu. Karena boleh jadi mungkin suatu saat dia mati, ya kita pasti datang. Atau nanti suatu saat kita akan terpikir itu kan, ternyata orang itu pernah berbuat kebaikan kepada saya. Jadi biasa pikiran-pikiran seperti itu akan datang ketika kita sudah berada pada tahap dewasa di dalam berpikir itu. Dan dewasa di dalam berpikir itu jangan kira datang sendiri, itu butuh proses itu. Butuh proses, kita mesti belajar, kita juga mesti pahami kondisi orang. Paling tidak, misalnya bahasa kita sekarang ya berempati terhadap apa yang dirasakan atau dialami oleh orang lain. Yeah. Supaya kita juga jangan merasa kita paling hebat sendiri sementara orang lain tuh kalau bisa kita injak-injak. Nah, jangan melakukan itu. Makanya tolong nanti coba di dilihat baik-baik itu apa ayat-ayat terkait dengan bagaimana Allah itu sangat pemaaf, Allah itu sangat penyayang, yang kita juga mesti ya paling tidak menjadikan apa namanya itu Rasulullah kan sebagai teladan ketika beliau itu memaafkan orang lain walaupun beliau itu kan kadang-kadang kesalnya minta ampun. Rasul itu kan selama hidup kan tidak mau berperang, tapi ketika Allah sudah perintahkan untuk berperang, ya beliau pasti melakukan itu. Dan perang yang beliau lakukan itu ya paling tidak terhadap maafkan yang lain itu kan. Tapi dengan sesama muslim, beliau tidak pernah berperang. Walaupun nanti ada saat beliau hidup itu banyak kali orang, banyak banget orang munafik yang ada di sekitar beliau itu kan. Tapi beliau tidak pernah menyuruh para sahabat untuk membunuh si A munafik, si B, tidak pernah itu. Hanya beliau pernah menyampaikan larangan untuk menyolatkan beberapa orang yang apa nama itu?
0: Munafik.
1: Yang tergolong dalam kondisi munafik itu. Karena Allah memang menyampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu sampaikan ke seorang sahabat dari Yaman beberapa catatan itu terkait dengan ya orang-orang yang di sisi Allah itu mereka munafik gitu. Jadi ketika mereka masih hidup, Rasul tidak membunuh mereka itu. Mereka tidak dibunuh oleh Nabi. Ya, Nabi tetap memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya, ketika mereka tidak memperbaiki diri, maka kata Rasulullah kalau mereka meninggal jangan disolatkan. Bahkan sampai ketika kalau ada sepeninggal Nabi ini, sepeninggal Nabi, kalau sahabat ini Abdullah bin Yaman ini kalau tidak menyolatkan orang orang yang meninggal, maka sahabat yang lain tidak akan menyolatkan sahabat itu karena dianggap munafik. Nah, kita ini yang saat ini mohon maaf dengan kadang-kadang kita tidak menjadikan Al-Qur'an dan hadis ini sebagai rujukan dalam mengambil keputusan. Cobalah kita kembali ya, membaca kitab suci kita itu, kemudian melihat bagaimana caranya Rasulullah beri kita contoh untuk kita berbuat atau menyelesaikan masalah dengan saudara-saudara kita, bahkan dengan kawan-kawan kita yang kadang-kadang mungkin menurut kita mereka membuat kita kesal dan lain sebagainya. Kalau kita menyelesaikan masalah berdasarkan akal kita, yang ada bukan selesai masalahnya, tapi malah nanti masalahnya yang akan bertambah dan merambat ke hal yang lain. Tapi kalau kita selesaikan masalah berdasarkan petunjuk, baik itu di Al-Quran ataupun di hadis itu kan, kita akan mendapatkan jawaban yang pasti itu. Kita akan mendapatkan jawaban yang pasti. So, kita benci dengan orang yang mungkin menurut kita dosa banget itu kan. Sementara Allah menyampaikan Allah itu Maha Pengampun. Nah, kita punya hak apa untuk membenci orang? Nah, kita tidak bisa ya mengatakan si A itu pasti mati masuk neraka karena perbuatannya. Belum tentu.
0: Belum tentu saja.
1: Nah, bisa jadi di akhir hayat kan bertobatkah atau apa itu kan? Nah, Allah terima tobatnya, dia masuk surga. Sementara kita kan tidak ada yang menjamin bahwa kita ini akhir hayat akan bagaimana itu kan? Nah, kita selalu berharap supaya di akhir hayat ini kita masuk surga ya.
0: Amin.
1: Di akhir hayat itu kan husnul khotimah itu kan?
0: Yeah.
1: Nah, sementara kita tidak berharap agar orang lain seperti itu kan masalah juga bagi kita itu. Jadi kalau terlalu banyak marah terhadap orang, kemudian merasa apa menyimpan dendam, nah, kadang-kadang kan itu kita mengundang penyakit itu. Kalau nanti maafkan tiba-tiba Allah uji dengan salah satu saraf tergelincir, ingatan kita jadi bermasalah, kan ujung-ujung maaf itu kan masuk rumah sakit jiwa ya. Nah, begitu masuk rumah sakit jiwa, nah, apa mau kita buat kan? Dah selesai persoalan itu kan? Kita menunggu untuk sehat baru nanti berbuat baik lagi, kan butuh waktu. Maka selama kita punya apa kesempatan untuk berbuat baik, kalaulah mungkin menurut kita kita dizolimi oleh orang, jangan juga kita balik menzolimi orang itu. Kalau kita merasa dizolimi orang, tegurlah dia itu. Engkau telah menzolimi saya ini. Jadi orang yang menzolimi kita pun bisa memperbaiki diri.
0: Ya, izin Ustaz, ini ada yang nanya nih Ustaz, kebetulan kan. Ada yang mau tanya, katanya apabila kita mengambil barang orang lain kan berdosa, Ustaz kan?
1: Betul.
0: Tetapi pemilik barang itu memaafkan kepada si pengambil. Nah, apakah si pengambil barang itu masih berdosa karena pemiliknya sudah memaafkannya? Itu pertanyaannya Ustaz.
1: Ya. Kalau sudah memaafkan kan selesai masalah itu.
0: Selesai tadi.
1: Selesai masalah itu. Pernah dengar satu kisah yang dinisbatkan ke Imam Malik itu. Suatu waktu Imam Malik itu kan duduk-duduk di pinggir sungai. Kemudian ada buah yang terbawa oleh aliran sungai ini kan. Satu buah yang terbawa oleh aliran sungai, kemudian diambillah oleh Imam Malik ini kan. Jadi Imam Malik ini kan berusaha mencari kira-kira pemilik pohon yang buahnya dia ambil itu siapa itu kan. Jadi diikutilah aliran sungai ini sampai ketemu siapa yang punya pohon ini, kemudian dia minta untuk Imam Malik minta untuk dihalalkan baru dia makan itu. Kita kalau mau berposisi sebagai Imam Malik kan agak susah nih. Memang agak susah. Kita kadang-kadang karena melakukan sesuatu akibat ketidaktahuan kita, saya ambil dulu saya makan, nanti kalau ada pemiliknya baru saya izin itu kan. Kalau dalam keadaan terpaksa, silahkan melakukan itu. Karena mempertahankan nyawa itu di dalam tujuan syariah, yang namanya makasyid syariah itu, salah satu hal yang harus kita jaga adalah nyawa itu kan. Ketika kalau kita ketemu misalnya barang orang jatuh kah atau apa, kemudian yang kita bisa makan untuk kita bertahan hidup, maka masih diberi kesempatan untuk lakukan itu.
0: Dibolehkan.
1: Sama mungkin sama halnya dengan yang ada cuman maafkan babi itu ya. Kita harus ambil sedikit untuk kita makan, makan supaya bertahan hidup dan agar kita berjalan mencari yang halal itu kan. Jadi kalau tanpa sengaja kita ambil barang orang itu kan, terus kita tersadar bahwa yang kita lakukan itu adalah salah, kita mesti minta maaf kepada orang yang kita ambil barangnya supaya kita mendapatkan kehalalan itu kan. Begitu dia memaafkan kita, maka status apa yang kita ambil kan jadi halal ya. Begitu halal kan, jadi tidak ada benda atau ya makanan haram yang masuk ke badan kita. Karena kalau ada satu saja satu tetes darah yang haram itu mengalir di dalam badan kita, maka dia mampu mempengaruhi perilaku kita tuh. Mampu mempengaruhi perilaku. Jadi hal yang haram ini cenderung nanti menjurus kepada perbuatan yang buruk. Makanya kenapa Rasulullah itu minta kita supaya kita makan. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah perintahkan kita untuk makan yang halal lagi baik gitu kan. Wahai orang-orang yang beriman, ya makanlah makanan yang halal lagi baik gitu kan. Makan apa saja yang ada di bumi yang halal lagi baik. Nah, halal itu ya cara kita peroleh, cara kita olah dan zatnya itu baik itu kan, halal itu kan. Sedangkan baik itu ya ketika kita makan kan diterima oleh badan. Nah ya sesuatu yang kita ambil itu kan jadinya kan cara kita peroleh kan gak baik ini kan. Maka kalau sudah terlanjur kita makan, ya paling tidak kita nanti suatu saat ketemu dengan pemilik, ya, kita minta kehalalan darinya. Maksudnya minta untuk dihalalkan itu kan. Wahai Bapak, saya pernah memakan buah mangga Bapak itu kan. Saya mohon untuk dihalalkan supaya darah yang mengalir di badan saya ini tidak ada darah haram, kan? Karena darah haram itu, maaf itu kan, itulah yang kadang-kadang menjadi penyakit itu. Sesuatu yang haram yang kita makan itu akan menjadi penyakit.
0: Penyakit fisik atau penyakit mental nih, Ustaz? Atau dua-dua?
1: Mungkin? Dua-duanya kena itu, penyakit fisik dan penyakit mental itu. Makanya misalkan dalam olahraga itu kan ada semboyan kan? Yeah. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam tubuh kita kan berpenyakit nih. Yeah. Macam mana jiwa kita akan kuat itu kan? Jiwa kita akan sehat. Jadi apa yang ada di fisik ini berpengaruh terhadap jiwa kita tuh. Maka kalau sudah dihalalkan oleh pemilik, insya Allah apa yang kita sudah makan itu ya menjadi halal.
0: Gitu sudah. Baik, masih bersama Ardi dan Ustadz Ali ya, Rekan Jati di Magnatok ya malam ini. Saya rasa Rekan Jati di rumah juga punya cerita yang sama juga mungkin ya malam ini. Ada yang masih berat ya, maafkan teman-temannya atau sahabatnya atau masih kecewa sama keluarga sendiri juga mungkin. Yeah. Ya, untuk Rekan Jati yang ingin bertanya bisa langsung aja ya, silakan bergabung di line interaktif kita. Dan sambil menunggu yang mau bergabung, kita dengarkan dulu satu nomor bagus dengan suasana hati kita malam ini ya. Oke, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 JTM FM Harapan Aceh ya. Baik Ustaz Ali, ngobrol kita malam ini luar biasa dalam ya Ustaz ya. Dari beratnya maafkan ya, lelahnya menyimpan dendam ya, sampai harus belajar ikhlas ya mungkin Ustaz ya. Jadi sebelum kita tutup malam ini, kita minta sama Ustaz untuk satu kesimpulan ringan mungkin Ustaz ya, satu pesan buat rekan jati malam ini yang mungkin sampai malam ini masih berat nih untuk memaafkan kenangan lama mungkin ya. Masih ada namanya di hati, mungkin masih ada kejadian yang kalau diingat itu masih sesak nih mungkin buat rekan jati. Jadi itu Ustaz ya. Apa mungkin apa nih pesan terakhir dari Ustaz Ali buat rekan jati malam ini? Silakan.
1: Ya baik. Di dalam tingkatan memaafkan itu kan, salah satu nama Allah itu kan Al-Afu. Al-Afu ini Maha Pemaaf itu kan. Jadi ketika Allah menggunakan kalimat Maha Pemaaf itu memberi maaf tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali dalam arti ada lanjutan di belakang. Saya kan, saya maafkan tapi saya tidak akan apa itu kan. Nah, itu Allah meminta kita jangan sampai ya seperti itu. Kemudian yang kedua itu saat melakukan atau memberikan maaf, pastikan diberikan, memberikan maaf karena ikhlas itu kan. Nah,

0: ketika iblis meminta untuk menyesatkan semua manusia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman bahwa silahkan engkau berusaha untuk menyesatkan semua manusia, tapi ada hamba-hambaku yang mukhlas ini, engkau tidak akan mampu menyesatkan mereka. Nah, jadi ini kan pilihan nih, mau ikhlas atau mau jadi orang yang di atas ikhlas kan, mukhlas itu kan. Nah, ini pilihannya ada pada kita. Kalau kita sudah sampai di tahapan mukhlas itu, yakin saja bahwa ini sudah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dan iblis tidak akan menyesatkan kita. Nah, kita memang harus mencoba untuk melakukan itu. Memberi tanpa kayak lagu anak ya, memberi tanpa mengharap kembali ya. Jadi apapun yang sudah kita berikan, jangan pernah mengingat bahwa Allah akan membalasnya. Jangan. Tapi tetap kita berbuat baik. Terserah Allah mau balas cepat atau lambat, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya memberi maaf, merelakan apa yang sudah terjadi. Nanti hasilnya bagaimana, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan simpan dendam. Untuk nanti menjadi penyakit hati yang menyebabkan hidup kita menjadi makin sempit. Dan bahkan itu kalau sering kita lakukan, ujung-ujungnya kita akan sendirian di dunia ini.
1: Gitu saja.
0: Ya.
1: Baik, Masya Allah Ustaz, luar biasa malam ini ya. Rekan Jati, gak terasa nih udah di penghujung kebersamaan kita di Makna Talk ya malam ini. Tadi kita udah belajar bareng ya bahwa memaafkan itu memang sulit, Rekan Jati, tapi nggak ada yang bilang mudah. Memang hati ini pernah terluka ya, Ustaz ya. Tapi malam ini Ustaz Ali udah ngingetin kita nih untuk kalau nyimpan dendam itu lebih melelahkan nih ya. Yang kita tahan itu bukan cuma marahnya, tapi tidur nggak bisa, Ustaz ya.
0: Betul.
1: Ide ibadah juga terganggu, gitu kan.
0: Betul.
1: Ketenangan hidup kita ini nggak nyaman ya. Jadi memaafkan ini bukan berarti kita kalah ya. Memaafkan ini bukan berarti kita melupakan atau membiarkan diri kita disakiti lagi ya. Tapi maafkan itu hadiah untuk diri kita sendiri ya Ustaz ya. Hadiah ya. Jadi kita lepaskan aja bebannya, kita serahkan kepada Allah, agar hati kita ini ringan lagi ya untuk melangkah ke depannya. Jadi untuk Rekan Jati malam ini yang masih menyimpan ya, ada masalah-masalah dulu ya. mungkin pelan-pelan coba kita ikhlaskan ya Ustaz ya. Atau kalau lebih baik lagi kita mukhlas ya, mungkin ya. Lebih tinggi lagi Ustaz ya. Jadi gak harus malam ini langsung ya. Mungkin pelan-pelan ya. Karena saat kita memaafkan orang lain itu sebenarnya kita sedang menolong hati kita sendiri.
0: Betul.
1: Ya. Baik ya. Saya mengucapkan terima kasih nih untuk Ustaz Ali yang udah meluangkan waktunya ya malam ini. Jazakallah khairan kasiran Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Dan terima kasih juga untuk Rekan Jati yang udah bergabung ya dari tadi, yang sudah nanya juga tadi. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Dan langsung aja dari Jalan Medana nomor 57 MIPA Banda Aceh, Ardi dan Guru Bertugas send off undur diri dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana, nomor 57, Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama Rama yang menemani Anda dari pukul 10 hingga nanti di pukul 12, tentunya di program Rehat Malam Nirkan Jati. Dan masih di edisi Kamis 17 September 2026. Rekan Jati, terkadang yang Anda butuhkan tuh sebenarnya bukan solusi, tapi dia temenin.

0: Ya, masih di 103,6 Joti FM, The Heart of Banda Aceh, menemani Anda pada malam hari ini tentunya.
1: Mau.
0: Dan di zona rehat malam nih, Rekan Jati. Waduh ya, gak kerasa ya, Rama sudah lama. Lama apa sebentar nih, tidak menemani Anda. By the way, Rekan Jati, buat Anda yang lagi di luar pada malam hari ini atau yang lagi santai-santai di rumah tapi mau keluar gitu ya, Rama ingatin buat Anda semuanya untuk terus menggunakan helm dan tentunya menggunakan sabuk pengaman ketika Anda menaiki kendaraan gitu ya. Karena kita harus menjaga kenyamanan diri masing-masing dan tentunya orang lain juga gitu ya. Dan tentunya jaga kesehatan pada malam hari ini gitu ya. Karena kita sudah menjalani aktivitas dari pagi hari tadi sampai sekarang gitu ya. Pasti ada rasa lelah, ada rasa mungkin stres gitu sedikit ya, Rekan Jati. Gak apa-apa, mungkin kalau sekali-sekali sebenarnya gak apa-apa. Tapi kalau setiap hari kita lelah, kita stres, berarti ada permasalahan mungkin mental dan lain sebagai hal. Boleh dikonsultasi mungkin ke psikiater atau apapun yang ngebuarkan Jati bisa ngehilangin stres gitu ya. Makan donat gitu ya, minum kopi, atau sekedar jalan-jalan kota Banda Aceh. I pulled you closer to my chest. Rekan Jati, pernah gak sih Anda ngerasa kalau hari-hari Anda belakangan ini ya berjalan seperti pola yang sama aja gitu ya setiap harinya? Ya mulai dari bangun pagi, bersiap-siap gitu ya, berangkat kerja atau kuliah gitu ya. Dan banyak menyelesaikan berbagai aktivitas nih, waduh. Pulang, istirahat sebentar, kemudian tidur lagi gitu ya. Sampai setiap harinya mengulangi hari-hari yang sama gitu ya. Nah, Rekan Jati, kadang kita terlalu sibuk menjalani rutinitas setiap harinya sampai lupa bahwa sebenarnya ada hal-hal ya, cerita kecil yang mungkin kita bisa ceritain gitu ya. Ada tawa yang mungkin kita anggap biasa gitu ya. Atau mungkin Rekan Jati ada kebiasaan atau ada percakapan singkat yang ternyata berarti gitu ya. Tapi kita gak mentingin atau bahkan sepelein gitu ya dari cerita kita dan kegiatan-kegiatan kita setiap harinya. Dan tentunya kita hanya melihat kembali kehidupan kita yang mungkin terlihat sederhana gitu ya, tapi ternyata menyimpan banyak begitu gitu ya cerita pastinya. Ya gitu ya Rekan Jati ya. By the way, buat malam hari ini, buat Anda yang mau cerita bareng kita gitu ya, buat Anda yang mau calling kita gitu ya, bisa bergabung di 103,6 Jati FM. Di nomor kita di 0811-682-1036. Atau Rekan Jati boleh bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com. Atau Rekan Jati, karena Rama lagi via streaming TikTok gitu ya, boleh bergabung bersama kita gitu. Boleh request lagu, boleh request cerita dan apapun itu ya. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita Anda pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan satu nomor bagus untuk menemani Anda di rumah gitu ya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Baby. Something that you only see on movie screens, I know. Lately I-

Aisyah. Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Hell of Banda Aceh menemani Anda. Waduh rekan Jati, sudah rame ya, ada 4 juta mata memandang yang bergabung via streaming TikTok gitu ya. Tadi Rama menanyakan apa sih manfaat mendengarkan radio Jati FM via streaming TikTok. Tadi katanya ada balasan dari Cici ya. Katanya bisa tahu kabar dari Banda Aceh. Keren banget ya, berarti yang dengar itu dari luar kota Banda Aceh dan lain sebagainya. You walk on by my house, I wanna call out your name. Ya, rekan Jati, tentunya pada malam hari ini Anda pada malam Jumat ini ya, alangkah baiknya kita banyak-banyak baca Quran gitu ya. Malam Jumat tentunya malam yang berkah. Dan tentunya menurut Rama malam Jumat itu dimana mungkin kita bisa lebih baik dari hari-hari sebelumnya gitu ya. Jangan di malam Jumat kita ngelakuin hal-hal yang negatif gitu ya. Pasti kita ngelakuin hal-hal yang positif dengan baca Quran gitu ya. Atau yang hari-harinya baca Quran satu halaman, hari di malam Jumat ini mungkin bisa di satu lembar, di dua lembar gitu ya. Ada motivasi nih di balik malam Jumat. By the way, rekan Jati, rutinitas sering dianggap sebagai sesuatu yang pasti membosankan ya. Bored gitu ya, boring buat Anda. Padahal rutinitas juga bisa menjadi tempat kita tumbuh. Dari perjalanan yang setiap hari kita lewati, kita belajar mengenal jalan, dan pekerjaan yang terus kita lakukan setiap harinya. Tentunya bisa dari bertemu orang yang sama setiap hari gitu ya. Pusen gak sih rekan Jati kalau kita ketemu orang-orang yang itu-itu aja di kerjaan setiap hari, di sekolah itu-itu aja tiap hari. Tapi menurut Rama, ada sih, setiap orang ada bahasanya, setiap masa ada orangnya gitu ya. Jadi jalani aja dengan orang yang lagi kita jumpai pada hari ini gitu ya. Karena masa-masa itu tak akan pernah terulang dua kali gitu ya. Nanti setelah Anda merasakan hal kehilangan baru nih gitu ya. Cuman bisa nostalgia doang. Iya, rekan Jati tentunya masih bersama Rama. Buat Anda yang mau bercerita gitu ya, ngobrol-ngobrol bareng 103,6 Jati FM, boleh hubungi kita di 0811 682 1036. Atau rekan Jati boleh chat kita ya, chat via WhatsApp kita. Atau bisa bergabung via streaming kita di www.radiojatifm.com. Atau bisa bergabung di radiojatifm.com dan via streaming kita nih rekan Jati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Brands Adam menemani Anda pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: give you ya, tentunya masih di 103,6 Jati FM. Dahar Robadach menemani Anda di pukul 22:36 waktu Indonesia bagian Barat, rekan Jati. Gak kerasa Rama sudah menemani Anda setengah jam kebelakang gitu ya. Gak kerasa ya kalau waktu itu begitu cepat gitu ya. Kadang kita ngeremehin setiap detik, setiap menitnya. Padahal ketika Anda ngeremehin, ada waktu yang terbuang. Padahal bisa banyak skill yang Anda tambah di waktu-waktu yang kita remehkan. Coba deh Anda kalau lagi main ML gitu ya, Mobile Legends, atau buat Anda yang main game, ketika Anda ngeremehin waktu gitu ya. Ketika kita main Mobile Legends, rekan Jati, satu detik aja waktu itu sangat berguna ya. Karena ketika satu detik aja kita mati gitu ya, pasti di feed kan. Sama halnya dengan kisah-kisah dalam hidup kita, sama halnya kisah-kisah dalam cerita kita nih rekan Jati. Setiap detik, setiap menit itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan, dan sangat berharga gitu ya. Waktu itu adalah emas bagi kita semuanya. By the way, rekan Jati, coba deh malam ini kita ingat perjalanan pulang yang biasa kita lakukan. Jalan yang sama, lampu jalan yang sama gitu ya. Toko-toko yang sama mungkin Anda sering jumpai gitu ya. Mungkin juga wajah-wajah yang sering Anda lihat gitu. Dulu mungkin kita tidak pernah memperhatikannya, tapi kalau suatu hari nanti Anda berubah pikiran, Anda mungkin baru sadar bahwa ternyata tempat-tempat sederhana itu sudah menjadi bagian dari kehidupan, gitu ya. Nah, begitulah rutinitas bekerja. Ia hadir setiap hari sampai kita menganggapnya biasa, gitu ya. Lama-kelamaan kita mulai terbiasa, gitu ya. Jadi, hal-hal yang trouble, gitu ya. Jadi, ya udah biasa aja deh, gitu ya. Tentunya ada juga banyak kenangan sedang terbentuk di sana. Dan hanya aja kita perlu untuk terlalu sibuk gitu ya, untuk menyadarinya bahwasanya kita lagi dalam kehidupan yang seperti itu-itu saja. Setelah ini kita bakal putarin lagu dari Jayanti Mandasari gitu ya, requestan dari rekan Jati yang lagi bergabung bersama kita di via streaming TikTok gitu ya. Oke, langsung aja kita puterin lagunya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM Daro Banda Aceh. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan.
1: Langit merah berwarna sendu senja itu. Di bukit ini
0: puterin lagu
1: hanya ada kau dan
0: boleh,
1: aku.
0: Boleh, kita puterin ya.
1: Ku ayun langkah perlahan bersamamu, melintasi jalan setapak.
0: Humble and kind.
1: Masih ku ingat betapa hangat pelukanmu.
0: Dari saat tim itu, ya kakak. Oke, okay. Ya, kita puterin indahnya. Ya selainnya ya.
2: Kasih. Ku petik salam setangkai bunga ungu untukmu.
0: Dan sehat. Oh,
2: betapa indahnya bila terselip di rambutmu. Angin dingin yang menerpa perlahan
0: ya,
2: tak mampu menghalau kehangatan hati yang mereka.
1: Biarlah bukit berbunga ini jadi saksi, dan biarkan bunga-bunganya mekar ceria. Saat ini hatiku dan hatimu adalah satu.
0: Boleh, setelah ini kita puterin ya.
3: Halo, udara mini ada di mana?

Ya, tentunya masih bersama Rama di 103,6 Jati FM, The Heart of Bandai Aceh. Itu dia tadi lagu dari Ed Sheeran ya, Shape of You. Ya, rekan Jati, tentunya sudah ada yang bergabung bersama kita via WhatsApp ya. Tadi ada Cici katanya, lagi kerja ya, lagi kerja, sekarang lagi di rumah sakit nih katanya. Harus pulang nih, katanya baterai juga lowbat pada malam hari ini gitu ya. Terima kasih kepada Cici yang sudah bergabung tentunya di 103,6 Jati FM. Semoga sehat-sehat selalu ya rekan Jati ya tentunya, dan menemani Anda pada malam hari ini.

0: Rekan Jati dibalik seseorang yang terlihat biasa aja gitu ya, menjalani rutinitas setiap harinya, sebenarnya ada banyak hal yang sedang seseorang itu perjuangkan. Ada seseorang yang setiap pagi berangkat kerja karena ingin membantu keluarganya. Ada mahasiswa yang tetap datang ke kampus meskipun semalam tidurnya gak cukup. Dan tentunya ada orang tua yang tetap menjalankan aktivitasnya demi anak-anaknya. Ada juga seseorang yang mungkin sedang berusaha membangun kembali hidupnya sedikit demi sedikit. Jadi, ketika kita melihat seseorang menjalani hari seperti biasa, kita tidak pernah benar-benar tahu cerita apa yang sedang ia bawa. Di balik rutinitas setiap hari yang kita jalani, kita nggak boleh sama sekali untuk menjelekkan pekerjaan gitu ya, atau menghina dari pekerjaan seseorang gitu ya. Mungkin dia pekerja buruh tani, mungkin hanya mengambil sampah di jalanan, rekan Jati, atau hanya sekedar seorang pekerja PNS gitu ya. Kita nggak boleh sama sekali untuk merendahkan, mencaci maki dan menghina pekerjaan seseorang.
1: Tak bisa.
0: Karena di setiap pekerjaan yang mungkin orang-orang lagi jalani gitu ya, mungkin setiap apapun yang mereka kerjakan bukan untuk menghidupi kehidupan dia sendiri gitu ya, tapi menghidupi keluarganya, sahabatnya, untuk anak-anaknya, istrinya, dan siapapun itu, rekan Jati. Jadi jangan pernah untuk menjelek-jelekan ya, karena kalau kita nggak mampu membuat baik menurut Rama, jangan sama sekali kita ngelakuin hal-hal jahat kepada orang lain. Dan rekan Jati, mungkin ada satu cerita yang bisa Rama jelasin pada malam hari ini, di tentunya khusus nih buat Anda yang lagi dengerin ya di rumah, karena udah hampir jam 11 malam gitu ya, hampir di jam-jam rawan kita mulai overthinking gitu ya, atau stres lah kita, rekan Jati ya. Satu pesan gitu ya, mungkin satu cerita yang bisa ngebuat kita bisa introspeksi diri lagi, atau bahkan bisa ngikutin hal-hal itu menjadi contoh untuk kita kedepannya, bisa untuk merbuat baik gitu ya. Be kind lah, rekan Jati. Tentunya apa itu, rekan Jati? Tentunya ada satu cerita yang mungkin rekan Jati sudah sering lihat gitu ya di sosial media gitu, dari salah satu konten yang orang-orang influencer buat gitu ya, atau para konten kreator buat, yaitu berbagi dengan orang yang mohon maaf rekan Jati tidak layak gitu ya, atau mohon maafnya miskin nih rekan Jati gitu ya. Menurut Rama, konten itu bukan hanya sekedar berbagi gitu ya, bukan hanya sekedar kita pamer kepada orang lain bahwasanya kita sekarang sedang berbagi, tapi malam hari itu, pagi hari itu, atau ketika kita lagi membagikan dan kita membuat konten, itu bisa termotivasi untuk banyak orang-orang di luar sana untuk bisa berbagi lagi, rekan Jati. Dengan kita melihat konten tersebut, dengan mata kita menangis melihat hal yang seperti itu, ya kita mungkin tergerak hatinya untuk bisa mendanakan apa yang lebih dari harta kita, rekan Jati. Terbukti ya bahwasannya orang yang lebih baik itu banyak banget gitu, rekan Jati. Rekan Jati.

Gitu ya rekan jati ya. Jangan ambil sisi negatif gitu ya. Sebenarnya ada sih pepatah yang mengatakan bahwasannya lihat apa yang ia katakan, jangan lihat orangnya gitu ya. Jadi seburuk apapun orangnya, jangan pernah lihat dari sisi negatifnya gitu ya. Mungkin semua orang punya hal-hal yang negatif, tapi tidak dipungkiri orang-orang juga punya hal yang positif. Contohnya dari orang-orang yang mungkin jahat dan lain sebagainya, ambillah sisi positifnya saja gitu ya. Ya, itu dia tadi rekan jati sedikit cerita dari Rama untuk menemani Anda pada malam hari ini. Semoga dengan cerita tersebut bisa termotivasi untuk kita semuanya melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan kebaikan ya selanjutnya gitu ya. Kalau kita gak bisa berbuat baik, jangan ngebuat jahat buat orang gitu ya rekan jati. Tetap konsen buat Anda di 103,6 Jati FM Tahar of Bandar Aceh. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan. Ini dia aja Septri Rasa My Heart.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, itu dia tadi ya, dari Taylor Swift, All Too Well menemani Anda. Gimana 10 menit rekan jati? Apakah sudah terbantai oleh lagu All Too Well ini? Gitu ya. Ya, rekan jati, buat Anda yang mau bergabung bersama kita, boleh ya. Kita ulangi sekali lagi di 0811-682-1036. Atau buat Anda yang mau bergabung bersama kita pada malam hari ini, boleh di www.radiojatifm.com.

0: Ya, Kenjati, kadang kita terlalu sibuk ya membandingkan hidup kita dengan orang lainnya. Melihat seseorang udah mencapai sesuatu, kemudian ya kita bertanya, kenapa saya belum gitu? Padahal mungkin kita nggak melihat proses orang berjuang gimana gitu ya. Kita hanya menyaksikan akhirnya doang. Sementara gitu ya, kehidupan kita sendiri sedang berjalan melalui proses yang berbeda gitu. Jangan pernah membandingkan hidup Anda dengan hidup orang lain gitu ya. Jalani saja dan tentunya nikmati proses dari kekalahan yang Anda jalani gitu ya. Tapi di balik kekalahan itu ada kemenangan gitu ya. Ada 1000 kemenangan yang menanti Anda gitu. Kalau enggak di tahun 2026, mungkin di tahun 2028. Kalau enggak di tahun 2028, ya kita tunggu sampai kapan. Kita sukses dan pastinya. Oh, your sweet disposition and my wide-eyed gaze. We're singing in the car, getting lost upstate. Ya, rekan Jati, ada satu hal yang menarik dari rutinitas kita gitu ya. Tapi by the way, rekan Jati, sebelum kita ngebahas lebih banyak gitu ya, ada yang sudah bergabung bersama kita via telepon. Boleh kita angkat dulu nih, rekan Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Fitri nih.
0: Fitri, Fitri di mana nih?
1: Masih di Darussalam, belum pindah.
0: Masih di Darussalam ya. Siapa tahu udah pindah rumah gitu ya, ke Jakarta gitu ya, enggak kan, Fitri?
1: Enggak, masih tetap biasa.
0: Wah, gitu. Siapa tahu udah dibawa orangnya Fitri ya, dari rumah Fitri ke rumah siapa gitu?
1: Belum, masih LDR. Masih LDR nih.
0: Oke, Fitri, gimana kabarnya malam hari ini? Sehat? Kenapa belum tidur nih di jam 11:17 ini?
1: Tadi baru masuk di radio 11 kebetulan baru salat isya lagi kan. Masuk tempat lama baru salat isya nih.
0: Salat isyanya jam 11.
1: Itu cuci muka, pakai skincare, dan tidur.
0: Tapi udah baca Yasin kan? Karena malam Jumat nih, Fitri. Biasanya kan malam Jumat. Oh iya.
1: Ya udah tadi salat maghrib tadi udah kan. Kalau Fitri salat nggak pernah lupa, ramah. Fitri raya rajin banget salat itu. Jadi apa temanya nih?
0: Tema hari ini kita rutinitas seperti biasanya gitu, Fitri. Mungkin boleh ceritain rutinitas Fitri setiap harinya dong. Biar 2 jam kita menunggu di sini.
1: Oke deh, ceritanya dari sekarang.
0: Oke, apa tuh kegiatan hari ini mungkin Fitri yang terkesan hari ini ceritanya apa gitu?
1: Ceritanya yang terkesan hari ini apa ya? Ya disayangi sama orang-orang, dikelilingi Fitri gitu ya kan. Dapat rezeki yang banyak juga gitu. Tambah wawasan yang baik gitu, tambah menjadi orang baik lagi gitu, ramah gitu.
0: Waduh.
1: Yang penting
0: apa?
1: Kenapa?
0: Apa tuh?
1: Yang penting kita lagi hidup ini berbuat baiklah sama orang, selalu gitu, ramah ya.
0: Benar gitu, banget. Ya kan? Be kind ya Fitri ya.
1: Iya. Kenapa?
0: By the way, Fitri tadi ada satu yang ramah notis, yaitu wawasan apa yang Fitri dapat hari ini?
1: Menolong orang tua.
0: Keren banget ya, menolong orang tua ya, keren banget. By the way, apa tuh yang ditolongin?
1: Orang tua tuh kan?
0: Apa tuh Fitri? Kok nggak ada suara nih ya?
1: Nggak kan? Jadi Fitri anterin gitu sampai ke rumah gitu. Karena Fitri naik motor sendiri gitu kan. Ya udah kebetulan lihat orang tua gitu, kasihan. Dipanggil, Fitri tanya, "Bu, mau ke mana? Biar saya anterin." boleh nak gitu kan. Dibilangnya, oh adik ini kuliah, iya bu, nah, tapi saya nggak kuliah lagi gitu. Ya udah, ajarin terus ke sana ke rumahnya gitu. Ya udah, gitu. Pokoknya hari ini paling menyenangkan apa namanya menolong orang tua gitu ya, ramanya.
0: Waduh, gitu. Keren banget ya. Keren banget. Oke, makasih Fitri udah berani cerita di 103,6 Jati FM.
1: Sama-sama.
0: Yeah, iya, mau diputerin lagu apa sama? Salam-salam buat siapa hari ini?
1: Lagunya dari Backstreet Boys udah naik? Belum?
0: Belum. Apa tuh judulnya?
1: Set of My Heart.
0: Set of My Heart.
1: Ya.
0: Yeah. Oke, okay, kita puterin slide ini
1: ya. Ada kan lagunya?
0: Ada dong.
1: Yang liriknya Looking at the night sky. Ya kan, itu gitu.
0: Iya. Oke, salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Rama. Saya selalu banyak umur terus Rama ya. Mm-mm. Dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala ya. Bang Fikri kemana lah? Pernah siaran lagi?
0: Siapa ini, tuh?
1: Ini Bang Fikri.
0: Pernah kok
1: Bang Fikri.
0: Fi pernah kok
1: Enggak pernah siaran lagi Bang Fikri. Cuma Bang Fikri doang yang siaran.
0: Berarti Fitri nih yang gak konsen nih.
1: Hari apa Bang Fikri siarannya?
0: Kalau enggak Rabu Kamis. Kalau enggak Selasa Rabu. Kalau enggak salah.
1: Enggak, tapi Fikri dengan selalu Bang Fikri yang siaran. Di Fikri enggak ada pokoknya. Enggak ada.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya ya, buat siapa berarti?
1: Terus buat semua penyiaran JTFM, saya selalu ya. Dan selalu saya kalah. Buat siapa lagi ya? Buat Wak Dul juga. Wak Dul udah lama juga ya. Pernah masuk-masuk sama Rama ya kan?
0: Iya. Wak Dul mungkin tidur. Wak Dul.
1: Enggak, tapi Wak Dul ikut lagi aja sekarang. Wak Dul juga, saya selalu. Wak Kak Juju juga di sama saya selalu. Dia suatu kalah Kak Juju ya. Buat dari FM juga, buat Kak Ani Himidah, dan buat semua pendengar Jati FM Jatam kita ya. Selalu bersama ya. Buat Rama tetap semangat, dan selalu jalan wasa tala, dan tetap beraktivitas dan hati-hati juga tetap di jalan Rama ya. Itu aja.
0: Iya, terima kasih Fitri.
1: Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi ya, rekan jati dari Fitri di Darussalam. Keren banget ya rutinitas Fitri hari ini membantu orang tua gitu ya. Jarang-jarang gak sih rekan jati kita ngebantu gitu ya. Apalagi ngerantau, terkadang kita bukan hanya kangen aja gitu ya, tapi pengen banget ngebantu orang tua. Tapi ya gitu rekan jati, keadaan dan waktu ya. Semakin dewasa ya kita semakin ya hidup perlu tanggung jawab untuk diri sendiri ya.

Ya, Rekan Jati, kita putarin dulu deh lagu bagus buat Anda pada malam hari ini dari Joja Smith. Ini juga dia, tadi request dari Rekan Jati yang sudah bergabung pada malam hari ini. Setelah itu kita bakal dengerin requestan dari Fitri ya. Tetap konsen di 103,6 CTFM, Tohar Obandi Aceh, Tohar Obandi Aceh.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, tentunya masih di 103,6 JHT FM, Daharawan DAC, menemani Anda. Tentunya di pukul 23.36 ya. Gak kerasa lama sudah 1 jam setengah menemani Anda pada malam hari ini, Rekan Jati. Tinggal beberapa menit lagi, Rama bakal closing statement. Ya, gitu ya. Bakal closing siaran. Jadi, buat Anda yang mau bergabung bersama kita, boleh. Buat Anda juga yang mau request lagu juga, boleh ya. Rekan Jati, by the way, ada gak sih kalanya kita merasa hidup terlalu monoton gitu ya? Bangun, beraktivitas, pulang, tidur, kemudian ya mengulang kembali gitu ya. Kalau sudah begitu, mungkin yang kita butuhkan bukan kehidupan baru, tetapi ya cara pandang baru gitu ya. Coba deh ubah sedikit rutinitas Anda gitu. Lewati jalan yang berbeda, dengar musik yang belum pernah kita dengar gitu ya. Atau ngobrol dengan orang baru nih, Rekan Jati. Atau boleh deh sekedar duduk di tempat yang berbeda sambil menikmati suasana gitu ya. Kadang perubahan kecil sudah cukup untuk membuat hari biasa sedikit berbeda.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, masih di 103,6 Jatuh FM, Tarot pada Aceh. Sudah tadi tulus menemani Anda, hati-hati di jalan, be careful ya rekan jatuh ya. Itu sekaligus menunggu closingan kita pada malam hari ini, tentunya rekan jatuh.

ya. Buat Anda tetap sehat-sehat terus, tetap bahagia selalu, tetap semangat kerjanya gitu ya. Dan selamat istirahat buat Anda pada malam hari ini tentunya. Jaga-jagalah rekan jati, jangan-jangan berkadang gitu ya. Langsung aja ya, Rama menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Dari Jalan Medana nomor 57 Mibu Banda Aceh, 103,6 Jati FM Tahar Banda Aceh. Rama izin pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya selamat malam dan selamat istirahat.

semakin larut. Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri.

0: lapor. Tadi malam waktu saya sedang molor, telah kehilangan sepeda motor di rumah teman saya yang bermata bolor.
1: Gus, nak ngapa nih?
2: Nggak apa-apa, Amar.
0: Baik anak muda, keterima laporanmu. Tapi mengapa kau lapor? Hari sudah beduk lohor juga. Kenapa kau lapor? Kau hanya pakai

Lama ku tunggu kabar dari Bapak Kopral, kenapa enggak nongol-nongol sehingga gua dongkol. Lalu aku pergi menuju kantor polisi, tapi enggak jadi sebab kabel listrik perut saya kosleting. Oh kiranya saya lupa setor tadi pagi, terpaksa sore hari saya baru pergi kontrol. Ternyata sepeda motor ada di garasi kantor polisi. Sudah tak beraki, sudah tak berlampu, tutup tangki hilang, kaca spion kok melayang.

103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jati FM.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.